0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pengunjung kawasan karaoke di Salatiga panik setelah kebakaran melanda kandang ayam warga di Jalan Ki Penjawi Sarirejo, Sidorejo Lor Senin petang. Lokasi kandang yang berada di samping kompleks karaoke Sarirejo membuat warga dan pengunjung di sekitar lokasi panik. Kebakaran diduga dipicu aktivitas membakar sampah kering di belakang rumah. Kapolsek Sidorejo AKP Sarwoko bilang, setelah mendapat laporan petugas polisi bersama damkar, BPPD dan warga langsung melakukan pemadaman, serta mengamankan lokasi untuk mencegah resiko bagi masyarakat.
2: Ini kandang ayam. Korban ini bakar sampah jam 5. Dipilih mati, orang ngerti terus setengah 6 dia kan ngarepan omah, ngerti-ngerti terus pergi.
1: Pengunjung karaoke pun mengaku panik karena melihat asap tebal dan api semakin membesar di belakang lokasi. Kebakaran lahan di Grobogan dan Klaten menghanguskan total 41 hektar. BNPB menyebut kebakaran dipicu aktivitas pembakaran sampah atau serasah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan bilang 2 hektar lahan terbakar di Grobogan dan 39 hektar di Klaten. Di Grobogan, kebakaran terjadi di Desa Bandung Harjo, Kecamatan Toroh, dekat jalan raya dan jalur kereta api. Sementara di Klaten, kebakaran tersebar di 4 kecamatan dan seluruh titik api berhasil dipadamkan tim gabungan. BNPB menghimbau masyarakat tidak membakar sampah atau serasah sembarangan, terutama saat musim kemarau seperti saat ini dan di lahan kering. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Tadi kita dapat informasi kalau di Jalan Kaligawe Raya bawah jembatan tol itu sudah mulai pekerjaan jalan yang menuju arah ke rel kereta api atau arah menuju ke kota. Jadi di bawah jembatan tol Kaligawe itu dalam tanda petik Kawan Rasika, dua arahnya ada pekerjaan jalan semua. Yang arah menuju Terboyo lajur kiri, kemudian yang menuju arah ke rel kereta api atau arah ke kota, lajur kanannya sudah dibongkar mau sama alat berat pantauannya Pak Andika. Betul sekali. Nah itu tadi kemudian Pak Andika langsung perjalanannya kan ke Jeporo kan, sudah langsung ketemu sama Pak Wahyu di Trengguli. Aku tak di belakangnya sekolo-kolo ben kaya iring-iringan gitu katanya. Nah ini Pak Andika kesusu apa enggak ini rombongannya ibu-ibu pimpinan iki? Nek kesusu selip aja toh daripada nunggu Pak Andika. Nunggu Pak Andika, nunggu Pak Wahyu.
1: Wahyu. Nyale Pak Wahyu di dindin. Sudah paham lah ya, keduanya sudah paham.
0: Iya sih paling.
1: Mereka sudah saling mengerti. Terus
0: intip-intipan
1: sudah
0: ya.
1: Sudah terjadi pengertian di antara kedua pengemudi.
0: Yes. Sama tadi kita dapat informasi ada truk kontainer Kawan Rasika, dugaan sementara tidak kuat nanjak di tanjakan Lemah Abang, bergas arah menuju ke Bawen, Kabupaten Semarang. Hingga posisi lindur. Truknya tuh terprosok di bahu apa di luar badan jalan di selokan Kawan Rasika di tanjakan Lemah Abang, tapi karena posisinya ada di luar badan jalan sehingga dampak lalu lintasnya nggak yang begitu signifikan ya. Kelihatan ngetril tuh tadi Kawan Rasika kalau lewat di tanjakan Lemah Abang.
1: Miring ya.
0: Iya, miring ngetril gitu bagian kepala, bagian kabinnya Kawan Rasika karena bagian kepalanya keblasok ke saluran air di tanjakan Lemah Abang.
1: Bagian
0: tapi
1: belakangnya terprosok, bagian depannya jengat atau yes, ngetril.
0: Tapi lalu lintasnya masih baik lancar saja, lancar secara umum. Pak Ferdian, selamat pagi maksud Mas Jamal. Nambahi infonya Pak Bowo tadi ya. Namanya Jalan Sultan Fatah Demak, nama traffic light-nya traffic light patung polisi. Untuk yang arah Semarang juga sudah ada material di kanan jalan untuk rehabilitasi jalan sampai November nanti ya, rilisnya pemerintah Kabupaten Demak.
1: Jalan Sultan Fatah.
0: Yes, sedikit cerita tadi di daerah Batu Demak, jalan dibarengi bis 3/4 tiba-tiba bannya meledos, untung jalannya pelan sehingga nggak kenapa-kenapa. Untuk yang arah Kaligawe perbaikannya ada 3 titik mas, kanan-kanan kiri katanya. Sip, matur suwun Pak Ferdian. Tadi masih ada yang di bawah jam 7 Pak Suwandi.
2: Bung Yuda, Bung Jamal, melaporkan TL Kaliwiru sudah berfungsi normal.
0: Ah iya, ini tadi juga traffic Kaliwiru ya. Pak Suwandi, thank you so much. Pak Joko Kawianto.
3: Selamat pagi. Dari Sambiroto Raya, Kedung Mundu Raya, Sendanggu Raya, lancar. Masuk ke Mojopahit, dimulai di TL Supriyadi, mulai ketersendatan. Matur suwun.
0: Oke.
3: Salam buat Pak Jokosan, Mas Yuda dari Genuk sampai Mboja. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Joko Kawianto.
3: Salam juga Koh Harsono dari kota ke Mboja juga. Matur suwun.
1: Ya, perjalanan cukup
0: sama,
1: jauh.
0: Sama berarti kayak Pak Jokosan ya.
1: Oke. Okay. Jokosan sampai Mboja, Pak Hartono juga sampai Mboja.
0: Yes. Pak Andin, saya mau ke Purwokerto ini lewat Wonosobo. Kalau mau ke Purwokerto lewat Wonosobo, terakhir tadi kita dapat info kawan-kawan Magelang lancar. Iya betul.
1: Untuk Magelang, Temanggung, Wonosobonya tidak ada info yang khusus Pak.
0: Yes, betul. Untuk koridor yang sudah kita dapatkan infonya tadi, Magelang Semarang kan berarti sudah ada irisan jalur yang dipakai toh.
1: Pak Bibit Satsu yang tadi melintas
0: sama lancar.
1: Pak Dul lancar Pak.
0: Lah ya, berarti tinggal dipakai saja irisan jalur dari Magelang ke Semarang yang bisa digunakan untuk perjalanan ke Purwokerto. Sih sementara masih belum ada kepadatan, tapi kalau untuk specifically menuju arah Purwokertonya kok belum bisa kita pantau ya.
1: Info khusus Pak.
0: Ya. Yes, betul sekali. Begitu Pak Andin, kemudian ada Pak Agus Pur. Wih, selamat pagi Pak Agus Pur, Wadi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan Raska semua, Mas Jamal, Mas Yuda dan teman-teman yang di udara, wampun yang di darat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya melintas dari Tembalang menuju Pahlawan, terpantau jalan sudah mulai ramai padat. Ngobrol-ngobrol santai Mas, ini tanggapannya kawan-kawan dan teman-teman Raska gimana ini?

0: waktu menteri kita, Menteri Keuangan, baru rapat dengan anggota DPD di DPR, tiba-tiba dipecat via telepon. Aduh, kok menurut saya kok kurang etis ya. Harusnya dipanggil di kantor, ngomong baik-baik tanpa dipecat di telepon. Aduh, kok gimana gitu ya. Padahal Pak Prabowo itu bagus loh kerjanya, ya kan? Beliau baru bilang bahwa ada 40 perusahaan baja asing dari Cina itu untuk bayar pajaknya agak susah. Padahal kalau di perusahaan domestik kita yang pemiliknya orang Indonesia itu dikejar-kejar terus, tapi yang dari Cina malah dibiarin nggak bayar pajak, maksudnya dalam arti kayak pembiaran gitu loh. Setelah itu kok langsung dipecat Pak Purboyo, padahal kan ini demi kepentingan rakyat kita ya. Kok di era ini kok kelihatannya pejabat yang bagus disingkirkan, yang jelek dipertahankan, gimana itu?
1: Oke, mantap respon informasinya Pak Agus Purwadi. Satu lagi, tadi yang masih di bawah jam 7 ada Pak Rizky Septa.
2: Pukul 6 lebih 51 menit ini sampai di perempatan Cokro Tulung Yatinom ya Bun ya. Masih lancar, tidak ada ketersendatan. Tadi tidak ada apa-apa Bun, waktu melintas di daerah Lemahbang karena masih gua sih tadi masih gelap gulita. Tidak ada insiden sama sekali. Berarti itu mungkin kejadiannya barusan mungkin Bun.
1: Ya betul, namanya
2: begitu di jalan ya.
1: Raya.
2: Tadi siapa aja yang nanyain saya Bun di daerah Salatiga, ketemu atau gimana? Okay. Kalau ketemu dim-dim aja Pak, saya siap bales pokoknya. Dim-dim atau klakson. Stikernya di depan sama di belakang ada semua soalnya truk saya ya. Begitu. Pukul 7 lebih 17 menit sudah sampai Klaten, lancar jalan Gribik ini, King Gribik Klaten gitu ya Bun ya, terima kasih Pak Bongkar dulu.
1: Oke. Nah gini ya guys, kalau informasi di luar-luar jangkauan kita memang harus menunggu informasi langsung kayak gini. Kalau Semarang Solo Tigonya kita bisa menelusuri
3: nunggu ya. Agak siangan.
1: Maksudnya?
3: Ya untuk informasi-informasi di luar jangkauan kita itu
1: ya maksudnya nunggu orang ini, nunggu orang lapor langsung. Kalau contoh tadi ada yang tanya kok ke Purwokerto Wonosobo ya, sementara informasinya baru dari Semarang Magelang. Kalau sampai dengan Jambunya sih kita bisa telusuri ya.
3: Paling-paling Magelangnya.
1: Mentok-mentoknya ya, betul sekali. Mentok-mentok jangkauan Rasika di Kabupaten Semarang simpelnya ya di Jambu sih masih bisa kita telusuri. Tapi kalau untuk di luar itu kondisinya juga harus pantauan langsung. Begitu pula kalau yang arah menuju ke barat juga ya kan. Kalau Semarang sampai Pekalongannya kita bisa telusuri ya. Nah, kalau mau ke Tegal, ke Cirebon informasinya bagaimana? Nah itu harus pantauan langsung, informasi dari rekan-rekan yang melintas langsung gini guys.
3: Tapi kayaknya ini pagi hari ini lancar kayaknya nih. Belum ada informasi
1: mana?
3: Khusus ke arah Magelangnya lancar karena jadi kalau ke arah Magelangnya lancar, ke arah baratnya biasanya lancar.
1: Lah terus korelasinya antara Magelang sama barat apa?
3: Ke arah Temanggungnya itu lancar.
1: Dari arah barat dari Magelang.
3: Iya, biasanya lancar.
1: Meh tak tekon ke mbahku po?
3: Nah, ngono tuh kita telepon saudara-saudara kita yang dari sana.
1: Tak kon ngekoke dalan sebentar ya kan.
3: Teko pring sawah, sik jek ning sawah.
1: Iya sih tapi jam segini masih di sawah sih biasane.
3: Mbahku
1: teko pring surat medono.
3: Lah aku jek ning sawah engko sik tak mrono sik tak nang dalan. Kalau di desa saya di sawah terus jalan raya itu namanya tak neng dalan.
1: Oh.
3: Jalan raya, dalan. Jadi cukup jauh, bisa 100 meter, bisa 200 meter. Bahkan di sawah di mbah saya itu sekitar 1 kilo dari jalan raya. Saya tak mau roneng dalan, saya ya aduh.
1: Ini ya, masaknya kok mbahku naik semua menek nganu nyawah per tahun 2028 lah, pinggirnya langsung tol.
3: Ya tapi
1: masaknya mbahku kepanasan.
3: Langsung tol.
1: Eksit tol Temanggung.
3: Istimewa malah untuk
1: kaya. Sawahnya mbahku untuk, tapi cuma kena sepetak tol, orang yang saya ambiah ngunukwi. Nah, mbah-mbah apa, tangga-tangga mbahku kan, juga aku malingnya mbah tol. Mbah-mbah yang lain ngono yang saya kotak langsung ngono kena eksit tol Temanggung.
3: Berarti kan enak tetetianane kan mbahmu main di alah pas ngene kuwi. Apa pintu tol Temanggung kuwi
1: sawahnya.
3: Tapi rumahnya enggak situ ya?
1: Enggak, rumahnya rak ning kono.
3: Oh ya wis ngono. Pokoke sawahe cedake kono lek omahe, oh omahe cedok.
1: Masa akhirnya kok mbahku nak le nyawah, le pas ngorea ngono kan abot banget to ngorea ki?
3: Ngorea.
1: Heeh, pas ngorea kan abot banget to rasane.
3: Mikule lewat tol.
1: Nah, konon bayangke kok mbahku ning pinggir tol ngono ki ngorea ya Allah, masa akhirnya.
3: Urung le nyebar jisik diuncal-uncalke.
1: Nah, iya
3: makane. Tenagane entek kabeh.
1: Heeh, soalnya mbahku enggak mau pakai mesin ngoreane.
3: Berarti padha ning daerah mbahku yang ngono diuncal-uncalke biak biu.
1: Iya kan?
3: Ya, biu nanti kalau dah enak tuh gak maton gulai suket-suket karo dingklo terus bergi mbah mbah ora iso ndangak
1: lha ngopo ya,
3: boyok
1: terus
3: boyok
1: ya Allah Purworejo Temanggung Magelang kan ya sa tipe ya wong-wong aneh ngono kuwi ceritanya
3: wis madang porong mbah ngose iki boyoke rung iso ndangak. Headlines.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap 25 merek beras yang diduga merupakan beras fortifikasi palsu. Puluhan produk tersebut diduga tidak memenuhi kadar fortifikasi sebagaimana yang tercantum dalam label. Temuan didapat setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 27 merek beras fortifikasi melalui 4 laboratorium yang dinilai kredibel. Hasil pengujian menunjukkan kandungan fortifikasi pada 25 produk tidak sesuai dengan level yang seharusnya.
4: Ada dugaan beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi. Setelah kita cek di lab, ada 4 lab, credible. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya. Nah ini, tahu harganya, harusnya harganya 13.500, tapi ada yang dijual sampai 57.000 rupiah per kilogram. Dan rata-rata kenaikannya, bukan kenaikan ya, maaf, mungkin ini agak kasar dikit, itu penipuan 22 ribu rupiah per kilogram, rata-rata. Ini menyusahkan konsumen kita. Tujuan fortifikasi adalah untuk ibu hamil menyusui dengan stunting dan orang miskin. Jadi tujuan dari kita tidak tercapai. Kenapa justru harganya jauh lebih tinggi daripada premium dan medium?
1: Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, beras fortifikasi palsu yang dijual di pasaran ini memiliki harga beragam, mulai Rp25.000 hingga Rp57.000 per kilogram. Sementara pemerintah memperkirakan harga yang seharusnya berada di kisaran Rp13.500 per kilogram. Pemerintah menyebut kondisi tersebut merugikan konsumen karena masyarakat membayar lebih mahal untuk produk yang kandungan gizinya diduga tidak sesuai dengan klaim fortifikasi. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merilis merek-merek beras 25 yang diduga berstatus fortifikasi palsu yang masuk dalam temuan pemerintah. Beberapa merek terkenal seperti Idola Fortifikasi, Ikan Mas Cupang, kemudian juga Topi Koki Setra Royal, lalu juga Anak Raja Fortifikasi dan Anak Raja Nusantara, Top Anak Raja, serta Rice Rojo Lele, serta Super Kepala Beras Premium 111, masuk sebagai 25 merek beras fortifikasi palsu dalam temuan Pemerintah Republik Indonesia. Ini tuh ada beras ininya loh, beras ini apa favoritnya Greta loh. Ternyata masuk sebagai salah satu diduga fortifikasi palsu. Jadi beras fortifikasi ini beras yang ditambahkan zat gizi, vitamin atau mineral tertentu untuk meningkatkan kandungan gizinya. Nah, 25 merek yang ditemukan pemerintah ini kandungannya ada tapi cuma sak cerit gitu.
3: Dan itu sebenarnya dulunya ditujukan untuk tadi itu ibu menyusui, wanita hamil dan juga orang miskin. Dengan harga tertentu yang lebih murah, sekarang malah palsu,
1: regane luwih larang. Palsu, regane luwih larang.
3: Aduh, yeah. Pusing
1: mikir. Ini ada beras mereknya Greta.
3: Greta kok ya seneng-senengnya kue. Jo, entuk.
1: Ya, iya, nah habis ini tak pengen lah dia.
3: Jangan kalau Greta.
1: Soalnya Greta ada balita tau di rumah.
3: Nah itu, Greta disuruh beli yang, itu biasanya Raja apa, Raja Lele apa-apa itu. Disuruh beli Raja Kutok.
1: Raja Kutok.
3: Raja Lele, yang lain lah Greta.
1: Itu ada palsu. 25 merek dan semua mereknya itu dispil Kawarasika oleh pemerintah. Kawarasika termasuk merek-merek terkenal tadi yang cukup bikin masyarakat kaget ya. Wah, ternyata beras yang selama ini aku pakai kandungannya tidak sesuai dengan harga yang di markup.
3: Wah.
1: Yang seharusnya harga berada di kisaran Rp13.500 per kilogram saja mencapai Rp25 hingga Rp57 per kilogram.
5: Menyusuri jalan raya. Bersama Rasika. Kelana kota.
1: Pak Arifin.
6: Pagi, Pak. Pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi.
6: Kelana Rasika semuanya. Jam 6.45 ini keluar dari rumah Gunung Pake OTW Blora ini Mas Yuda, pulang besok jadi bermalam di sana. Lalu lintas ini cukup semrawut di perempatan SMP 22, Mas Yuda, karena pertemuan dari 4 titik rebutan saling serobot. Di situ juga tidak ada petugas yang jaga, padahal polseknya itu ya cuma 100 meter dari situ. Jadi beda banget sama yang di SMP 3 Mapaken ya, Bang Yuda, Bang Jamal. Di sana setiap pagi ada petugas yang mengatur, bahkan dua orang seperti ini setiap pagi. Nah ini yang di SMP 22 kok, tidak ada sama sekali. Ngerti? Juga Bang Jamal, terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Arifin, Pak Abdul Muiz.
7: Ya, Bung Jama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jalanan dari Semarang ya Mas, mau menuju Gendempet, tapi aku lewat jalur dalam, lewat jalur alternatif. Tadi lewat dari Ratan Cilik menuju ke arah ini, menuju ke arah Guntur. Ada aktivitas pekerjaan jalan sekaligus pasar pagi ini Mas, jadi setiap pagi kondisi di sekitaran Desa Gaji ini, Kecamatan Guntur, jadi dari Ratan Cilik menuju ke Pamungan Guntur, situasinya lumayan crowded. Harap sabar menunggu gantian kebarengan yang dari arah Guntur itu menuju ke Semarang mau berangkat kerja. Jalur menyempit, tapi so far masih menggelinding untuk roda berputar. Jalan menuju ke Dempet ya Mas. Nanti kalau ada sesuatu bisa saya kabarkan kembali.
1: Oke.
7: Salam sehat semuanya, Bung Jawa.
3: Salam sehat, terima kasih.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini wilayah kerjanya Pak.
3: Pak Camat kita.
1: Yes.
3: Pak Camat Guntur, yaitu Pak
1: Sukarjo.
8: Selamat pagi Mas Jamal.
3: Selamat pagi
8: Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Bagi kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami informasikan pada pukul 7:13 kami jalur dari Wedung, Demak, kemudian Kadilangu, Kerajaan, kemudian Pilangrejo, Wonosalam, Dempet. Kondisi saat ini ramai lancar, tidak ada kejadian yang perlu dikhawatirkan sehingga menyebabkan ada gangguan di perjalanan. Itu Mas, hari okay. ini saya bertugas untuk jalur ini. Terima kasih.
1: Pak Camat.
3: Maturnuwun
1: ini. Pak Sukarjo laporannya
3: dari Wedung, Kerajaan yes. sampai dengan Dempet.
1: Lancar. Ya berarti lancar. Sama tuh kayak rutenya Pak Abdul Muiz tadi. Tempoknya di Dempet. Pak Hisyam juga menyapa dari Welahan Gotri, lancar habis anak
3: nganter anak
1: di kawasan Kalipucang Welahan, rame lancar saja. Pak Andika juga nah, 724 sudah sampai Gotri Jeporo.
3: Wow, keren.
1: Sejauh ini Semarang Jeporo lancar.
3: Dan jalurnya. Ibu-ibunya tidurnya juga lancar.
1: Pak Sony, awali pagimu dengan bolang baling.
3: Terima kasih nih bolang yang sudah ngirimin bolang baling atau
1: Bu Nini ya.
3: Bu Nini. Jenis bolang baling juga.
1: Jenenge iki kue kamir.
3: Kamir ya.
1: Kue kamir Pemalang jare tulisane. Enak to, kenyang to.
3: Kemana-mana, ayo mampir. Warak ini warak.
1: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
9: Basit, Pak Dijana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda Sikan, ini melengkapi informasi dari Pak Bunda dan kakak lain yang sudah dari Kendal ke Semarang nih. Sesi sisi Kendal sampai Leri, dua kami lancar ya. Sampai-sampai cerah, ramai aktivitas pagi ya.
1: Nah, terus pun Pak Ragil.
9: 143 orang dan hingga saat ini tim SAR pasti masuk lingkar Kalimu udah langsung bersenjat mas. Ya, gue nggak ngelihat ke depan, yang ngerti ini tak lewat Kalimu Kota mas. Ini lumayan katanya mas. Tak hitung berapa menit sama ada apa di depannya mas. Oke. Okay. Motor semua mas, full mas. Terus
3: Maturun.
9: Ternyata ada kecelakaan motor mas, barusan gitu ya. Masih ada Pak Budi sama ada mbak-mbak empat itu duduk di tengah di median mas. Tapi kondisinya juga ini nggak apa-apa mas. Setelah itu lancar sih, jadi mungkin kalau selesai sih lancar untuk Lingkar Kaliwungu.
1: Oke, itu Lingkar Kaliwungu Kendal ya. Sip, matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko, Weleri Kendal, Kaliwungu. Sempat ada insiden laka lantas melibatkan motor, tapi dampak lolosnya masih baik. Pak Rosi Salik.
10: Menginformasikan pukul 7 pagi, arah KIK dari Kendal terjadi kesendatan. Ada laka sepeda motor. Nah, terima kasih.
3: Terima kasih.
10: Sudah ada ambulan yang sudah mengevakuasi. Kondisi sepertinya baik-baik saja. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Rosi Salik. Pak Dr. Ari Prido, sudah sampai Kendal?
11: Ya, melaporkan 7.15 exit Kaliwungu. Exit tol Kaliwungu itu setelah gerbang ngetap itu banyak truk-truk besar parkir di pinggir jalan, mau keluar ke Jalan Pantura. Oh, ternyata ada larangan melintas ya. Biasanya ada larangan melintas kota Kendal, truk-truk itu pada parkir di setelah keluar tol di Jalan Raya Pantura, tapi karena banyak petugas ini, baik polisi maupun di sub, akhirnya pada berhenti nunggu jam larangan itu di jalur Pantura. Ya tidak mengganggu, tapi hati-hati ada banyak, hampir 10 itu.
1: Oke. Matur suwun, Pak Dr. Arif Rido, Pak Rosi Salik, Pak Ragil Priyo Jatmiko, Semarang, Kendal, Kaliwungu, Weleri, dua arah baik, lancar ya. Kendala nggak ada hambatan berarti, walaupun tadi sempat ada insiden laka melibatkan motor di lingkar Kaliwungu sekitar KIK, tapi dampak lalu lintas yang baik dan sudah dalam proses evakuasi. Pak Tom, Masjid Mas Jamal, kemarin pengen ketemu Bu Sherly Cuanda kan? Nah, iya, aku ketemu kendaraan rombongannya, Ki. Ah, tapi Bu Sherly Cuandanya sudah pulang Senin pagi.
3: Nggak mampir rasika.
1: Orang ketemu Bu Sherly.
3: Ya, kapan-kapan kita datang ke
1: Maluku Utara.
3: Maluku Utara.
1: Asik. Dan Bu Sisopo loh namanya.
3: Itu Mbak Chelsea, atau kita langsung ke sana aja. Dari radio terbang.
1: Lutfi tahu kita kok, Pak Ahmad Lutfi tahu kita. Oh, tanpa Ahmad Lutfi, yaudah sini masuk-masuk.
3: Mau wawancara sebentar dengan Bu Sherly, minta waktu. Oh iya, bisa. Wawancara tentang apa ya? Tentang lalu lintas.
1: Pak Jamal.
12: Perjalanan sudah sampai di TL Pegajian, lalu lintas lancar. Padahal Brunei itu juga di Kalimantan ya. Kenapa asapnya dari Kalimantan? Jadi Pulau Kalimantan itu ada tiga negara, satu Indonesia, satu Malaysia bagian timur, dan satu negara Brunei ya.
1: Nah, yang bermasalah yang negara?
12: Pukul 7.07 melintas di depan Balai Diponegoro Makodam, ada kegiatan wisuda Universitas Ngudi Waluyo.
1: Masih toh?
12: Ini lalu lintas, ya, agak tersendat juga ya. Banyak keluar dan yang masuk ke area wisudawan.
1: Oh, sampai kawasan Kodam di Ponegoro lalu lintasnya masih baik meski ternyata kok masih ada agenda wisuda ke-58 Universitas Ngudi Waluyo di Balai Diponegoro. Nanti kita pantau setelah pariwara ya, tetap di Kelana Kota.
13: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
14: Rasika FM.
15: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar didodolan arep tak si menang dikis yang aman.
16: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
15: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
16: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk, sing paling penak, storane bisa dijemput lewat ekol.

0: Rektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po Rafi Kang.
0: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Om!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Ibu, sini deh.
4: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
3: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
4: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
3: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
4: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
3: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
4: Mia? Siapa?
3: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
4: Ah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
3: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
2: Nah, untuk mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
4: Hah? Tanpa diundi?
3: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
2: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel dan...

0: Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang, kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang, kita akan belajar jurus terbaik dari Guru. Yaitu, jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

Nah, kita juga melihat perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan sana yang masih sampai dengan sekarang berlangsung, juga turut prihatin sekali atas apa yang dialami saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan di bagian Indonesia terutama ya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Jamaluddin kalau Kalimantan ada tiga negara, dan yang saat ini yang menjadi sumber masalah dan menjadi titik masalah adalah di negara Indonesia yang dampaknya hingga ke negara lain di pulau yang sama. Sampai dengan sekarang, Ngawarasika, kebakaran hutan dan lahan masih melanda, di mana kabut asap pekat masih menutupi berbagai provinsi di Pulau Kalimantan, seperti Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Timur, dan juga di Provinsi Kalimantan Tengah. Ramai video dan juga kabar dari kawan-kawan kita yang ada di Kalimantan sana, Sungai Kapuas yang benar-benar gelap gulita, langitnya yang merah membara, masih penuh dengan asap sampai dengan hari ini bahkan. Dan imbas kabut asap dan kebakaran hutan lahan di Pulau Kalimantan, wilayah Indonesia yang masih terjadi, pasien pneumonia dan juga ISPA di berbagai provinsi di Kalimantan meningkat tajam. Pasien dengan gejala pneumonia atau infeksi pada paru-paru meningkat seiring kabut asap akibat karhutla di Pulau Kalimantan yang belum mereda. Disampaikan, di Provinsi Kalimantan Barat menjadi lokasi dengan peningkatan pasien gangguan pernafasan tertinggi dalam beberapa minggu terakhir sejak terjadi kebakaran hutan dan lahan serta musibah kabut asap di Pulau Kalimantan, wilayah Indonesia, terjadi peningkatan jumlah pasien pneumonia di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 20%. Sementara di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur juga dilaporkan terdampak cukup signifikan, di mana jumlah pasien ISPA di beberapa rumah sakit besar di kedua provinsi tersebut juga terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hingga Senin tanggal 14 September 2026, sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan masih terpantau di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan hingga Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Sampai dengan saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama beberapa tim terkait masih terus melakukan penanganan, termasuk pengerahan beberapa tim dan bekerja sama dengan pihak lain seperti Jepang, Singapura, dan juga Malaysia yang turut serta melakukan upaya penanganan. Saat ini kabut asap sudah mencapai lintas batas dari Pulau Kalimantan, wilayah Indonesia, menuju Sarawak di Malaysia, Singapura, bahkan dilaporkan hingga Vietnam. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena artinya dampak kebakaran hutan dan lahan bukan hanya dirasakan oleh warga negara yang menjadi sumber kebakaran atau sumber masalah, tapi juga negara lain karena angin turut membawa partikel asap ke wilayah yang cukup jauh dari titik sumbernya, bahkan ke negara tetangga. Munculnya sebaran asap yang justru semakin meluas ini membuat beberapa pihak saat ini turut serta. Yang kemarin viral adalah karena ada bantuan dari Jepang ya, yang tentaranya sudah pada datang ke sini membawa berbagai alat-alat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Karena Jepang pun juga dalam tanda petik mereka was-was ya kan, akan terimbas, makanya langsung turun tangan membantu negara Indonesia untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan yang sampai dengan saat ini masih terjadi.

0: Pak Edi Harjono.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Selamat pagi.
1: Mau memberikan informasi saja. Mas Yuda, Mas Jamal tentunya kan ingat ya, itu waktu masuk ke jalan Imam Bonjol, terus jeret, yang sebelah kirinya itu ada tugu Selamat Datang Tanah Mas itu ditutup Mas ya. Kalau yang mau menuju ke perumahan Permata Jingga, Permata Nila, Permata Kemuning itu ditutup. Jadi untuk rekan-rekan Trasika, kawan-kawan Trasika yang mau melintas ke perumahan tersebut, mohon lewatnya dari Permata Biru saja, atau yang dekat gereja JKI yang lama itu loh. Nah itu, atau yang di dekat dulu Stardust itu loh. Nah lewat di sana saja. Gitu ya Mas Jamal dan Mas Yuda, untuk kawan-kawan yang melintas di sana mohon lewatnya ke Permata Biru saja itu. Terlalu karena di sana di dekat patung Selamat Datang Tanah Mas itu, atau di seberangnya kalau zaman dahulu itu Mickey Mouse Tanah Mas, itu sedang ada pengerjaan proyek saluran irigasi kalau nggak salah, jadi jalannya ditutup. Matur suwun.
2: Okay.
0: Matur suwun,
2: Pak.
0: Pak Edi Harjono, sudah kita simpan informasinya ya di area Tanah Mas.
2: Jadi Kota Semarang. Jalan Permata
0: Kemuning.
2: Kemuning.
0: Pak Sabdo Satrio Nugroho.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Selamat pagi Kang Kasika. Izin tanya dong, jalur dari Banyumanik ke Randu Garut kira-kira lancar apa enggak ya? Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasi, matur suwun atensinya. Lancar Pak, nggak ada kendala sama sekali. Jawabannya rame lancar saja. Randu Garut juga masih Randu Garut ini toh, Randu Garut Kota Semarang toh.
2: Randu Garut Kota Semarang. Nah,
0: sepanjang Kota Semarang sifatnya masih baik kok saat ini. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya, nanti via jalur Gunung Pati, dan saat ini sampai di Taman Kanjengan terpantau lancar. Dan tadi truk yang tronton box yang tidak dapat nanjak di Lemah Abang juga masih ada di situ. Muatannya banyak yang keluar tadi ya karena pintunya terbuka.
0: Oh iya.
4: Untuk lalu lintas juga masih lancar, Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Untuk cuacanya cerah di pagi hari ini. Matur suwun,
0: Pak Didik Sigit Setiawan. Nah, ini Pak Isram Ismail juga, apakah sudah sampai sekolah ini? Sudah ki pasti.
2: Jam segini udah.
0: Iya, toh kudune sudah.
2: Upacara ya. Nih.
0: Upacara apapun, ya iki dina rebo.
2: Upacara Hari Truk Nasional.
0: Ah, upacara Hari Truk Nasional. Bentar ya Pak Isram ya, ini kok masih lagi berputar videonya. Pak Agus Pur.
5: Mas Jamal sudah sehat, Mas Jamal.
2: Alhamdulillah sehat.
5: Mas Jamal, sehat selalu Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Amin. Matur suwun ya, Pak.
6: Mas Yuda, Bung Agus Jamal Pur. Ini Jalan Meister
2: Waryanto.
6: Di Subeno, Mijen ini saya mau ke Ponorogo, ada kegiatan lomba. Ini
0: saya dari
6: Sabara. Luar biasa ini, Mas. Padat juga yang ke arah Semarang ya, hati-hati kawan-kawan Rasika melintas ini pas di depan Pasar Micin. Semoga lancar semuanya dan kegiatan-kegiatan kita itu saja.
0: Ini kok bagus bisnya, bis BRT-nya
2: anyar ini kayaknya,
0: koridor 4 loh
2: baru kayaknya.
6: Dari Jalan Hadi Subeno saya mau belok dulu ke arah Wonolopo. Begitu semangat-semangat luar biasa.
0: Kok bagus koridor 4 bisnya ini, ada di videonya Pak Isram. Mohon maaf ya, kita berdua kalau dapat kiriman memang jelalatan matanya kawan Rasika ya.
2: Ini bis yang baru.
0: Kok kan bagus koridor 4? Koridor 4 tuh aku nobatkan sebagai armada koridor terkompor loh. Nih.
2: Ini baru
0: cakep. Oh, keren. Kalau koridor 4 sudah mulai permajaan bus Trans Semarangnya. Best.
2: Ini yang jurusan Cangkiran
0: Tawang
2: ya.
0: Koridor 4. Oh ya wes, kalau gitu koridor 3 sudah mulai permajaan juga enggak ya? Soalnya kalau aku pribadi ya, izin ya teman-teman di Kota Semarang, koridor bus BRT dengan koridor terkompor 3, itu 4. Koridor 3 dan 4 kalau aku. Nah ini ternyata kok dari videonya Pak Israf Ismail bagus kok ini. Bagus sih, cakep sih, keren. Ada pemeliharaan bus berarti permajaan. Busnya keto untuk koridor 4. Sip.
2: Busnya kelihatan masih kinclong.
0: Kinclong, betul. Bersih. Dan kok ini AC-nya juga adem, bikin yang jero sama bu mesin.
2: Meling-meling.
0: Meling-meling, that's true.
2: Kalau kita naik jadi nyaman dan adem. Oke sip,
0: kalau gitu mantap. Yes, itu ya kawan, karena janjinya pemerintah kota Semarang nanti peremajaan sampai tahun 2027 akan kurang lebih ada 100 lebih. Oke, matur suwun Pak Isram Ismail dari Jalan RM Hadi Semarang. Amin. Pak Wahyu, selamat pagi.
7: Mas Yuda, pukul 7 lebih 15 sudah sampai di pelahan ya Mas. Mau isi solar dulu di SPBU lahan Bapak Andika, masih di belakang saya ini Mas. Nah itu Bapak Andika, tadi konvoy sama saya dari Trenggulis sampai Rulahan. Saya mampir untuk di solar, Bapak Andika lanjut ke Jepara. Alhamdulillah Mas, untuk solar di Kabupaten Jepara saat ini masih aman, lancar, sentosa. Ya kadang ada 1-2 SPBU yang kosong, kita cari gantinya gampang dan tidak mudah. Oh iya Mas, satu lagi, kemarin tuh ada FI Top-nya Rasika yang trio HJY di Kota Lama dengan judul lagu yang terdalam dari Noah.
0: FYP kapan tuh?
7: Saya tuh ngeyel.
0: Video kapan tuh?
7: Lihat tatapannya Mas Yuda itu kayak seolah-olah lagi mikirin apa gitu. Terus yang Om Jamal juga kelihatannya sebagai bodyguard. Terus yang Bung Haris cukup elegan sih, tapi Mas Yuda tuh jalannya dengan tatapan kosong kayak merenungi sesuatu atau lagi memikirkan hal yang sedang sangat besar untuk iya, dipikirkan ya, dan kelihatannya tatapannya agak kosong.
0: Susah wih, tahun berapa 2022 kan?
7: Ada
2: lupa itu. Iya. Itu apa tuh?
7: Seseorang yang sedang gini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, matrusun Pak Wahyu ya. Iya berbeda sekali aku juga. Kok pokoknya 26 lho Pak Wahyu ki.
2: Entah baru nemu kali ya.
0: Akhirnya kita dapat info dari Pak Bambang. Pak Bambang Dwi ngasih informasi di Tol Semarang ABC, di tanjakan Tol Tembalang.
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 4419 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dua warga Kota Solo, Aldo Nurman Hansa dan Ahda Dio Rohman, hingga kini belum ditemukan setelah KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di Laut Jawa minggu lalu. Keduanya berusia 19 tahun dan berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Aldo, warga Gandean Jebres, berangkat pada 11 September bersama sejumlah temannya. Paman Aldo, Suyono, mengatakan Aldo berniat merantau untuk membantu perekonomian keluarga, sementara Ahda

0: Dah, warga Kepatian Wetan Jebres sempat pamit kepada keluarga sebelum merantau untuk pertama kalinya. Keluarga kini terus menunggu informasi dan berharap tim SAR segera menemukan keduanya dalam kondisi. Sementara keluarga berharap ada kabar baik dari proses pencarian. Penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang di Laut Jawa ternyata tidak hanya berasal dari Solo. Salah satunya Rian Andi Kurniawan, warga Sukoharjo yang hingga kini masih dalam pencarian. Ia berusia 31 tahun, warga Desa Palur, Kecamatan Mojo Laban yang hendak kembali ke Kalimantan untuk bekerja. Kepala Desa Palur, Sugitrekan Rian tercatat sebagai warganya, sementara istri dan anak Rian masih berada di Palur dan menunggu kabar dari proses pencarian. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk. Kapal diketahui membawa 243 orang dan hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Wira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: She told me. Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota Rasika.

0: kok bisa ya teriak tapi enak ya, kita berdua teriak kok malah medeni ra kayak Celine Dion.
1: Teriak tapi bernada.
0: Teriak tapi kok enak tapi kok iso ya?
1: Celine Dion.
0: Piye latihane jaman biyen Celine Dion iki suarane kok teriak-teriak pun bisa koyo ngene gitu.
1: Iya, memang dia punya dasar suara yang baik, terus latihannya baik di Purwacaraka atau apa gitu.
0: Purwacaraka Music Studio.
1: Iya, dia latihan di Purwacaraka cabang Amerika saja.
0: Sampai dengan jam 8 pagi, kawan Rasika, laporan mengenai kepadatan arus lalu lintas, ya kepadatannya masih normal saja. Aku masih mencatat dua kejadian, dua report lah gitu istilahnya ya. Yang pertama itu di Tanjakan Lemah Abang, bergas.
1: Mundur.
0: Ya, ada truk terperosok di saluran air di Tanjakan Lemah Abang arah Karangjati, tapi sejak tadi jam 6 sampai sekarang, lancar aja. Lalu yang kedua, jalan Kaligawe yang bawah jembatan tol arah ke rel kereta api sudah digerong dalane di lajur sebelah kanan. Tapi saat ini sampai jam 8 masih lancar. Coba kita lihat nanti siang ya kawan Rasika. Kalau sampai jam 8 sih aku bisa mengatakan Kaligawe Kubro masih lancar. Cuma tadi sempat ada kejadian di sana, ada Pak Bagus Aditya di Kubro.
2: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, Bung Jamal. Bung Jamal sudah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Biasa, kemanapun, kemana lagi kalau bukan ke Jatengan ya, via GT Trandol. Keluar Mbak Mukti ada sedikit catatan di Kubro. Persis pas di simpangan yang mau masuk ke Tol Mukti Arjo sama yang turun ke arah Kaligawe, ada laka ya. Truk merah nyodok mobil putih di sebelum entry tol Mukti aja ya. Mobil putihnya agak penyok belakangnya itu tadi.
0: Sedikit
2: menimbulkan ketersendatan ya yang di lokasi ya, terutama yang dari arah Kubro ya. Itu karena jalannya kan simpangan yang sebelah kanan naik ke tol, yang sebelah kiri turun ke Kaligawe. Persis pas di persimpangan mau masuk tol Mukti Arjo. Karena truknya bodinya panjang, jadi agak sedikit merambat jalurnya, menyempit gitu ya, Mas Yuda. OTW Jateng Lain, matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Informasinya Pak Bagus Arjana ini ya kawan, dapat satu laporan kejadian nih di kawasan Kubro menjelang masuk ke rem off, rem on, tol Semarang ABC.
1: Tabrak belakang.
0: Truk tabrak belakang mobil, ya, lalu lintasnya sedikit merambat masihan. Bu Heni Novi, salah tiga kawasan industri candi bagaimana? Wah, lancar sekali Bu Heni.
1: Lancar Bu. Tadi Pak Jamal sudah menyebutkan menjawab pertanyaan Bu Heni Novi.
0: Jam 7.50 juga tadi ada Pak Lutfi dah dari Solotigo ke Jalan lancar, Pemuda. Lancar juga. Pak Handri, Pudak Payung, Mas selamat pagi. Kayaknya semua rel kereta api, palang pintu kereta api di kota Semarang ini sudah sangat tidak terkontrol ya Mas. Seperti yang tadi divideokan, seperti yang kemarin divideokan Pak Christian Raharjo di perlintasan Empu Tantular. Di Jalan Ronggowarsito pun sama, kabeh do rebutan. Bukan rebutan tertib, tapi rebutan
1: untuk disik-disian.
0: Untuk disik-disian.
1: Nah itu namanya kegiatan tidak tertib.
0: Dan ini update-nya dari Pak Dwi Wijatmoko di Tanjakan Tol Tembalang yang tadi ada kendaraan logistik mogok. Udah nggak ada ya?
1: Oh, udah nggak ada.
0: Ini Pak Dwi Wijatmoko 8/5. Tanjakan Tol Tembalang sudah nggak ada apa-apa. Jalurnya sudah lancar. Pak Teguh Wibisono melaporkan Masjid Mas Jamal. Lampu traffic light di pertigaan Pelabuhan Kendal, Jalan Lingkar Kaliwungu padam lampu traffic light-nya. Katanya Pak Teguh Wibisono. Sementara tadi gimana Pak Teguh Wibisono waktu melintas di sana?
1: Lalu lintasnya gimana?
0: Pak Muslim, lalu lintas Jatisari arah kota normal Mas. Menormalnya kita tapi ya macet ngono kayak seperti biasa.
1: Normalnya normal macet.
0: Normalnya normal macet.
1: Ya. Itu macet tidak sesuatu yang aneh di sana, jadi disebut sebagai keadaan normal.
0: Oh gitu, berarti sudah di level itu kawan-kawan RMH di Sebedomizen.
1: Itu sebagai bentuk rasa menerima.
0: Itu berarti sudah selegowo itu menerima kepadatan
1: kenyataan
0: di sana.
1: Sebagai sebuah kenormalan. Ya karena normal di sini normal macet ya.
0: Ya wis kalau gitu Bang, ada yang mengalami, nah kita mah setuju-setuju saja ya.
1: Karena mereka rasa mereka sudah terbentuk dan apa ya? merasakan sendiri bahwa itu normal.
0: Normalnya ya macet. Normalnya ya macet ya.
1: Wis kok ngene iki normal.
0: Ini Pak Muslim tapi sudah sampai stasiun Semarang Tawang. Okay. Ya, 1 jam 15 menit nihil insiden sih. Cuma ya macet kuwi mau.
1: Nah, mengantisipasinya hanya satu cara yaitu apa? Tangi gasik, mangat gasik.
0: Ini menarik nih yang disampaikan Pak Muslim nih sudah merasa macet, kenormalan itu kemacetan itu adalah normal di jalan RM Hadi Subono Mijen.
1: Macet seperti biasa itu adalah sebuah kenormalan. Terasa dalam diri.
0: Lah ya, itu legowo itu.
1: Legowo dan merasakan bahwa itu sebuah bentuk kenormalan.
0: Betul sekali.
1: Nah, ya meneh kok ora macet atau lancar
0: gitu. Malah aneh. Aneh. Lah ya, waktu pagi tadi ya.
1: Ora normal ya.
0: Nah, ini kemudian aku mau meluruskan ya, ini soalnya ada beberapa kawan Raska yang bilang, "Loh, Mas, itu berarti berasnya terbuat dari apa kok palsu?" Ya tetap dari pari, guys. Yang dimaksud palsu itu jadi beras fortifikasinya yang fortifikasinya kandungannya yang diduga bukan palsu ya. Maksudnya
1: tidak sesuai dengan apa yang tertulis di luar.
0: Tidak sesuai takaran. Dan harganya dinaikkan. Betul. Jadi yang disebut palsu itu bukan jok kemudian berasnya itu dari bahan itu yang dari lain plastik, tidak ya. Enggak coy ya. Ya tetap dari padi, cuma kandungan fortifikasi vitaminnya, mineralnya, zat gizinya itu yang dikorupsi.
1: Kan tertulis di situ untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga orang miskin yang kekurangan.
0: Jadi jika seumpama dalam kandungan beras merek-merek 25 beras yang disebar sama Menteri Pertanian itu, contoh zat gizinya 50, vitamin 50 atau mineralnya 50, nah di beras yang fortifikasi ternyata palsu kurang. Itu kurang banyak banget dengan harga yang justru malah naik.
1: Itu tidak sesuai kasusnya dengan peruntukannya dan tidak sesuai kandungannya gitu loh guys.
0: Betul ya, jadi bukan yuk kemudian berasnya terbuat dari apa, bukan beras palsunya ya, tapi kandungan zat gizinya yang dipermainkan oleh berbagai pihak di 25 merek yang ternyata banyak kawan-kawan Rasika yang mengkonsumsi merek-merek tersebut. Contohnya Bu Elina Lestari nih.
1: Ibu Greta.
0: Bu Greta makanya Bu Pak Koridin Fahri dan Ibu juga ya, tadi pasti. Ternyata Pak Koridin Fahri tadi juga cerita.
1: Kepenginnya kan kandungannya bagus, lebih sehat dan lebih tinggi vitaminnya. Ternyata malah lebih rendah dengan harga yang lebih tinggi.
0: Nah itu berarti kalau tadi ada pertanyaan juga lah, terus kita ruginya di mana? Loh ya rugi. Tapi kondisi vitamin dan mineralnya
1: rendah sekali,
0: tidak harganya sesuai takaran. Lah ya, kita, oh ya jelas merugikan, tau uang beli ini tambah larang tapi vitaminnya sidik.
1: Dan kita tidak tahu coba.
0: Nah, dan selama ini tidak tahu,
1: kita
0: betul. Tidak tahu
1: kan kita diapusi itu.
0: Mungkin kalau dari tubuh mungkin bagaimana nanti akan ada rilis lagi atau mungkin akan ada apa hasil penyelidikan lebih lanjut ya. Tapi kalau itu kan sudah jelas cetok-cetok rugi kan. Kita tukunnya lebih larang tapi vitaminnya sidik. Nah ini Bu Elina Lestari cerita, padahal ataupun Mas Yud, Mas Jamal, saya kalau beli beras yang termention itu tadi, itu beli karena tergolong beras-beras yang mudah dijangkau aksesnya. Karena ada di minimarket, jadi gampang belinya. Wes gak mikir yang lain-lain, tapi ternyata kok kandungan gizinya palsu atau kandungan gizinya tidak sesuai. Apakah aku harus mindfulness menghadapi ini Bang? Oh enggak, jangan mindful toh ya. Bedakan antara mindful dan juga tone deaf.
1: Jadi, sekarang Anda beli yang bagus-bagus tapi yang asli. Nah, di mana sekarang masalahnya beli yang betul-betul asli itu? Nyari yang asli di mana itu yang
0: iya, tetap di supermarket, cuma selain 25 merek yang dirilis oleh Menteri Pertanian.
1: Tetap ada ya.
0: Ya tetap ada lah.
1: Nah, di supermarket coba cari yang
0: nih ya, tak sebutkan 25-nya lah kalau gitu ya. Daftar 25 merek beras fortifikasi yang diduga Kementerian Pertanian palsu yang masuk dalam temuan pemerintah dengan harga yang mencapai 2 kali lipat tapi kandungan gizi dan mineralnya itu sangat rendah. 1. Idola fortifikasi. 2. Idola high quality whole grain rice. 3. Idola long grain rice. 4. Ikan mas cupang. 5. AAAA Wijaya Kusuma. 6. Cantik manis. 7. Penari Bangkok. 9. Topi koki Setra Royal. Ih, kita juga terkenal banget ini. 10. Topi koki. 12. Mak Nyus Pulen Gizi. 13. Anak Raja Fortifikasi. 14. Anak Raja Nusantara. 15. Top Anak Raja. Ih, ini juga terkenal banget ini. 16 PMS Induk Ayam, 17 Sumo, 18 Rasfit, 19 FS Nutri Rice, 20 Pelikan, 21 Rice Rojo Lele, 22 Super Kepala Beras Premium 111, 23 111 Golden Number, 24 Putri Koki, ini juga favorit banyak orang nih Putri Koki, 25 Well Farm Beras Diabetes. Tuh 25 daftar beras palsu, beras dengan kandungan fortifikasi yang diduga palsu temuan dari pertanian yang dirilis oleh Menteri Pertanian kemarin.
1: Duh. Aku pengen beli yang Raja Lele.
0: Ya kan? Nah, ini orang-orang komentarnya juga sama kayak kamu. Nggak nyangka kalau beras yang selama ini nggak ada kandungan gizi dan mineralnya.
1: Dan apa? Kita nggak tahu sama sekali.
0: Iya, ya berarti kalau selama ini dampak kesehatannya nggak ada kan? Karena ya istilahnya cuma warek tok ra ono gizine.
1: Memang
0: warek tok ra ono zat gizi dan mineralnya kan?
1: Ya, saking bodohnya kita, pokoknya warek.
0: Bodohnya kita kalau ditipu sampai beras aja kandungannya ada yang nggak sesuai ya.
1: Pokoknya nggak warek, aku juga wis, alhamdulillah. Kita diwiliwat kipulen, api, dipangan warek. Wis, ini beras. Ini ngerti jerone apa ya.
0: Maksudnya,
1: mesake banget aku.
0: Kita sektor dan juga hal yang ada permainan di situ tuh sampai kita di komoditas-komoditas kayak lo.
1: Itu barang apus-apus sih orang ngerti.
0: Gula, geger, minyak, geger, beras, geger.
1: Jaluk ngapuro.
0: Haji, aku, geger.
1: Jaluk ngapuro, ya aku kira ngerti.
0: Jaluk ngapuro ini sopo nek.
1: Ya karo kuwi karo sopo wae pokoknya aku ora ngerti nek kuwi barang apus-apus sebulan ini.
0: Saking banyaknya hal yang jadi kebutuhan kita setiap hari ada markup dan ada istilahnya ada korupsinya saking rak ngerti kalau ada
1: ini
0: satu hal tertentu yang istilahnya ada permainan di situ ya astagfirullahaladzim ya Allah negara apa to ki
1: aku ya ora ngerti blas ora ngurusi blas wong aku ya
0: astagfirullahaladzim
1: ya
0: lindungilah negara ini
1: wis kono-kono lah
0: nah, ya. Maksudnya saiki sektor apa wis ora ono korupsi wis coba apa
1: kabeh ono kabeh
0: saking kita sering dalam tanda petik diapusine dadi rak sadar seperti yang kamu tadi bilang. Jadi kan
1: kayak masih mau yang
0: apa
1: itu. Ini sudah

0: biasa.
1: Kayak jalan RM Hadi Subedno.
0: Itu. Jadi ini kondisi kayak gini Indonesia ini sudah biasa. Biasa ada korupsinya.
1: Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim.
2: Kemana kota? Rasika.
1: Mbak Ica, weh ini Mbak Ica kembali lagi.
0: Mbak Ica,
1: ingat tak kamu Mbak Ica dulu yang waktu zaman macet, zaman banjir, video ke dari atas-atas itu. Saya mau share keuuan pagi hari ini. Saya itu kan denger Rasika lewat streaming di Apple CarPlay, ada pop-up fotonya Mas Yuda sama Mas Jamal loh.
0: Waduh,
1: apa kui Apple CarPlay Bu Ica?
3: Lucu banget, ada pop-up gambarnya.
1: Ah gemes. Apa tuh Apple CarPlay, Bu?
0: Kita ini
1: kita nggak pakai merek buah. Apa handphone merek buah ya, Bu? Apa tuh Bu Ica kui maksudnya? Bukan gambar. Akhirnya tadi aku mbatinnya tampilan kita ini streaming audio visual kita.
0: Apa nih? Apa nih?
1: Apa tuh Bu Ica Apple CarPlay itu?
3: Lucu banget, ada pop-up gambar.
1: Ih gemes, lah terus kok bisa kayak gini Bu Ica? Walah, ih gemes banget kok bisa ada di, kayak gininya.
0: Di ini, oh.
1: Di apa? Di Mbak Ica tuh habis dari Surabaya.
0: Oh, di apa namanya, di copy Mbak, nanti dikirim ke kita.
1: Lah kan kita nggak pakai Apple.
0: Makanya, ya
1: ke Lepi yang nganggu nih.
0: Pakai biasa aja.
1: Maksudnya?
0: Ya di itunya di shooting, nanti shootingannya kirim ke kita. Tradisional aja rawis.
1: Tak kira mah niru-niru koyo Apple. Eh koyo Apple koyo. Mbak Ica ra iso kita mung tidak pakai itu. Sing
0: angel-angel enggak usah, yang bisa biasa aja. Sake banget kau. Wis gambari tekan kono.
1: Enggak, wis beras gizinya berkurang, ora duwe handphone merek buah.
0: Gambari tekan dindi. Ora apa-apa.
1: Cae. Wes nih langsung banyak nih komentarnya ya kawan Rasika semua Pak Hans nih ya. Data Kementerian Pertanian tadi bisa dipercayakah? Lah yang ngomong menteri kok, masa Anda tidak percaya? Ya terlepas dari apapun persepsi Anda, tapi itu yang ngomong kan menteri. Paling tidak ya bisa dipertanggungjawabkan dong.
0: Misalnya nggak percaya.
1: Ya misalnya nggak percaya ya monggo saja. Tapi itu tadi yang ngomong menteri.
0: Misalnya coba beli berasnya aja. Terus diteliti, ya pora. Kena aku katanya percaya, nek sing kaya ngono percaya.
1: Iya maksudnya percaya atau tidak itu kan itu tergantung persepsi Anda lah. Monggo saja sesuai keilmuan dan bidang masing-masing. Tapi kita sebagai media menyandur dari orang yang terpercaya yaitu menteri. Ya kan?
0: Iya.
1: Pak Dokter Penggalih, selamat pagi. Oh, di sini tadi Pak Dokter Penggalih menikmati
0: ya, lagu
1: berlian uta uruknya. Mantap sekali, Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Ya, Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Tadi saya melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7:36. Jadi agak siang ini Mas berangkatnya. Untuk kondisi lalu lintas lancar, sepi, lengang, tidak ada ketersendatan Mas di area Mulai Tidom, di Jalan Tirto Agung, Prof. Tirto, semua sepi, ingatkan Mas. Ye, matur nuwun Mas, lagunya ini badai pasti batu pakai uta huruf
0: berlian uta huruf.
4: Bagus itu Mas. Matur nuwun, cocok pokoknya merayu dan sehat selalu.
1: Amin.
0: Topinya tak bawa topinya.
4: Tadi berlian huta huruf gitu Mas. Matur nuwun. Ini saya UTW pulang ke Ungaran, ada pesan atau apa Mas? Request apa Mas Jamal? Matur nuwun.
0: Aduh.
1: Enggak apa, monggo saja kerso terserah Pak Warsit aja. Kita pagi ini juga matursun Bu Nini ya.
0: Kenyang banget
1: nih. Iya betul. Makanya beda tuh jam 8 tuh langsung wah gitu kan wis parek.
0: Pikirannya ini wis tas kalau parek.
1: Nah ini ada atensi yang bagus dari Pak Andrew Wiraatmaja. Pak Andrew Wiraatmaja gini, masalahnya Mas, masyarakat kita itu kan ya dalam tanda petik yang paling penting adalah wareknya itu tadi. Makanya tidak berpikir kandungan nutrisi atau gizinya tahu. Makanya kemudian jadi celah untuk di
0: apusi
1: katanya Pak Andrew Wiraatmaja.
0: ditipu
1: ya
0: sing nipu siapa
1: wah ya

0: assalamualaikum lah ya, yang nipu siapa ya?
1: Iya, pucai dewe.
0: Pak Dono Sulistiono.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
2: Semoga sehat.
0: Amin, amin.
2: Dan amin. Selamat di jalan. Minta info dong untuk arah bandara. Dari bandara Ahmad Yani mau ke Jepara.
0: Wah, lancar.
2: Jalannya ya.
0: Lancar, lancar wis, monggo silahkan tindak. Lancar saja sampai jam 8.30 ini. Ih, sudah 8.30 toh. Pak Bu Sri Rahayu, kalau aku beli beras di KUD Mas, selalu di sana aman dan lebih murah daripada di toko. Nah, ini Pak Khairuddin Fahri juga langsung ngirim ini daftar merek-merek berasnya yang dirilis Kementerian Pertanian kan. 3 tahun terakhir pakai yang anak raja pun kan buat ibu hamil tuh waktu itu, buat ibu hamil dan si kecil, ternyata kok digadai kandungan gizinya tidak sesuai. Moga yang curang dan culas kalau bersin nggak bisa merem ya. Tapi kan konten gizi yang menerbitkan BPOM sertifikasi halal kan ya, wala itu saat ini masih terus dilakukan ini kok penyelidikan sama Kementerian Pertanian bersama kepolisian mengenai kasus dugaan beras fortifikasi dengan kandungan yang diduga palsu, tidak sesuai dan dalam tanda petik palsu itu tadi.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana
4: Kota. Rasika FM.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dikis yang aman.
6: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora Kang?
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru,
9: kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Bu, ibu, Sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
13: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
12: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
14: Paket.
12: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
13: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
12: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
15: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
12: Nah, iki baru mantap, Bu.
13: Gaspol mana, Pak?
15: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
16: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: anaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota Rasika.
2: Koya 99,7 Cerahkan Kendal dan 88,9 Rasika Pekalongan. Apakah sudah ada titik-titik antrean atau kemacetan yang perlu dihindari? Kayaknya kok nggak ada ya, kemarin sampai jam 8 lebih 40 pagi ini. Kemanapun Anda menuju, situasi lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar. Antrian masih antrian normal saja, kawan Rasika, tidak yang sampai perlu taraf di bencana alam atau sesuatu hal insiden berskala besar yang berdampak ke jalan, sementara masih belum. Memang ada abang arah Karangjati, tapi lancari. Kita pun juga gumun ya, tapi setelah kita lihat tadi dari lokasinya sih, karena posisi

0: produknya benar-benar di luar badan jalan ya guys, makanya nggak berimbas ke area jalan, badan jalan gitu kan ya, lanjur kanan, tengah, kiri masih tetap normal untuk dilintasi. Nanti kita pantau perkembangannya kan, pasti proses evakuasi akan ada atau wong posisi truknya terperosok di saluran air dan bagian kepalanya jumping gitu. Bu Titi Renjana ini menyapa ya kan dari Pudak Payung Semarang, karena Bu Titi kan punya keluarga di Batam. Di Batam itu ya, di kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau itu sudah mulai berlangsung agenda belajar di rumah atau belajar daring karena terdampak kabut asap yang menebal imbas kebakaran hutan di sebagian Pulau Sumatera yang asapnya sudah sampai kawasan Batam Daring di kota Batam. Pokoknya kita turut berdoa terus ya untuk kawan-kawan dan saudara-saudara kita yang di Kalimantan Sumatera yang masih terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Pak Zuri Al-Bukhari.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Yuk, Mas Jamal,
1: Ungaran sampai Serondol lancar. Masih ada wisuda ya kayaknya di Diponegoro tapi lancar. Terus masuk tol juga lancar, ini sudah mau keluar Mukti Harjo. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Cuaca sangat cerah sekali ya hari ini ya. Semoga hari ini diberikan kemudahan, kelancaran.
0: Amin.
1: Momen rezeki ini berkah, barokah. Begitu Mas Yuda, Mas salamnya.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari, Pak Iwan kita.
2: Oke.
0: Okay.
2: Perjalanan dari Bandungan Sumawono Lemah Abang Ungaran sampai jam 7.58 ini sampai Patung Kuda ramai lancar aja, enggak ada hambatan. Untuk truk yang di Lemah Abang tadi saya lihat sudah ada petugas yang sedang mengevakuasi kayaknya itu, tapi aman sih situasinya. Arah Batang Jati yo aman, arah Semarang yo aman, ramai lancar aja begitu. Matur, thank you.
0: Oke, matur suwun. Nah itu ya kawan, update-nya di Tanjakan Lemah Abang yang ada informasi truk terperosok di Tanjakan Lemah Abang arah Karangjati, tapi situasinya masih baik saja. Thank you so much Pak Iwan. Pak Rizky Sabta.
3: Menyapa lagi Bu. Lebih 57 menit ini lepas dari kota Klaten ya, langsung mengarah ke arah Tulalin ini sampai daerah mana ini, pokoknya keluar dari kota Klaten ini masih lancar ya, tidak ada ketersendatan dua arah begitu. Terima kasih.
0: Nah terus pun Pak Rizky Sabta, Pak Awetri.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi Mas Yuda. Ini saya mau menginfokan, kemarin sore itu saya lewat di exit tol Gayam Sari yang menuju ke arah Pedurungan, Mas Yuda, Bu. Itu di lajur kirinya itu pas di jembatan kecilnya itu, di exitnya itu ada cukup besar di pol kiri itu, Mas. Dan kemarin itu ditancepin tanda kalau adanya lubang itu ya Mas. Itu ya sangat bahaya karena bambunya agak cerongat, agak tinggi juga itu Mas Yuda itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Norit Pak Awetri, untuk laporannya sudah kita carat untuk nanti kita laporkan. Bu Nini Herowati.
5: Mau ikut komen urusan beras ya. Saya kok baru nyadar nek ora tahu tuku beras. Ya ke Pemalang pasti digawani karena nyelip sendiri. Ibu kebetulan alhamdulillah punya gabah. Pulang atau stok beras habis memang nyelip sendiri gitu. Ngekilo kayaknya itu tempat karungnya ya, kandinya. Karena berawal dari saya zaman dulu banget kalau beli beras kan pengennya yang putih, bersih, apa itu. Tapi justru ibu saya enggak doyan. Jadi kalau misalnya di Semarang gitu, beliau kayak maem tuh kayak enggak nafsu gitu loh, kayak rasanya sepola apalah gitu. Kalau nyelip sendiri kan masih ada manis

0: manis-manisnya gitu, masih empulen apa gitulah. Saya akhirnya ya itu, saya sampai sekarang ya Allah alhamdulillah nggak pernah beli beras, masa Allah nggak tahu harga beras juga. Nah, anak-anak apa juga kayaknya udah terbiasa makan beras yang nggak putih bersih ya, maksudnya yang sampai putih ngemplak banget gitu kan. Sebenarnya ya roto ngeri, karena di rumah biasa makan beras skondeso, nyelip sendiri, warnanya nggak putih. Ya, ya wajar, beras yang wajar. Kadang malah ada yang kayak
1: agak reket
0: masih,
1: ya masih kalau
0: apa
1: habis
0: ya,
1: dari selepan
0: roto krem apa-apa yeah. Gitu ya berasnya ya warnanya, karena nyelip sendiri. Jadi begitu ini ada berita tentang beras yang sudah dikasih vitamin dan lain-lain dan ternyata itu palsu, itu kayak kaget dan nembe nyadar nek ora tahu tumbas beras. Alhamdulillah. Untuk report lalinya saya enggak report karena lancar sekali. Tapi lancar juga katanya suruh report ya. Lupa. Jadi saking lancarnya dari ngalian ke Ronse ke Pamularsi cuma 15 menit.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Sip. Kalau katanya Pak Hari Sadovi, negara kita tuh sebenarnya hebat dan luar biasa. Hebat sekali Indonesia itu. Hebat, luar biasa, negara yang mantap lah pokoknya. Tapi ya, oknum pejabat dan pengusahanya tidak kalah hebat. Ngalahi hebatnya negara. Makanya bisa terjadi banyak hal di sekitar kita, termasuk info yang barusan kita sampaikan terkait beras fortifikasi dengan kandungan yang berbeda.
2: Hebat lah pokoknya, hebat-hebat.
1: Iya, negara kita tuh hebat, cuma pejabat sama pengusahanya gak kalah hebat sama negara kita. Keren ya, pinter ya, berarti orang-orang Indonesia tuh jadinya pinter-pinter ya.
2: Ada sesuatu yang baru, yang luar biasa, teknologi baru, ada lagi yang lebih hebat pengusahanya. Ada sesuatu
1: takut.
2: Ada lagi pengusaha yang lebih hebat, ada lagi yang lebih, dia mampu mengantisipasi, lebih hebat.
1: Iya, makanya sebenarnya orang-orang Indonesia tuh pinter-pinter tahu ya, segala hal bisa diakali.
2: Bisa diantisipasi dengan sesuatu.
1: Ya. Nah, iya.
2: Jadi
1: kreativitas
2: dan kehebatannya luar biasa.
1: Makanya pinter, ya Allah bangga banget orang Indonesia ki pinter-pinter, keren-keren ya.
2: Apa tuh
1: universitas kelas dunia ya, yang telecek di Indonesia ini hasilnya yang pasti orang-orang pinter, tapi ya istilahnya saking pinternya sampai ngalahi aturan negara.
2: Saking pinternya iso minteri sopo-sopo.
1: Asik, cakep kalimatnya, bener banget, bener Paul.
2: Luar biasa.
1: Pak Edi Brown Sugar.
3: Assalamualaikum Mas.
2: Waalaikumsalam.
3: Yuda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini perjalanan dari Wonosobo ya. Baru sampai Bawen.
2: Oke,
3: ini lingkar Bawen, mau arah Bawen itu lingkar mana ya ini ya? Oh, ini apa itu? Ah, tengok Kali Bening pak ya? Oh, Kali Bening Mas Yud,
1: Eling Bening.
3: Itu Mas Yud, Bung Jamal. Bung Jamal udah sembuh ya Bung?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat selalu ya Bung. Wah, amin. Kemarin tak tanyain sama Mbak Greta kok ora dijawab yo.
2: Alhamdulillah sudah sehat.
3: Itu Mas Yuda, Bung Jamal. Sehat selalu.
2: Amin.
3: Minta arahannya ya ke Jepara ini. Gitu.
1: Banyak sekali yang tanya ke Jeporo pagi ini. Lancar ya?
2: Lancar. Ya.
1: Cuma tadi sempat ada kepadatan di Kubro saja karena ada truk tabrak belakang mobil di Kubro. Cuma ya antriannya masih belum yang signifikan sih. Kawan-kawan semua yang mungkin dari kota Semarang mau menuju arah ke timur ya, menuju Demak, Kudus, Jeporo.
2: Masih oke saja.
1: Pak Hari Ratmoko.
4: Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan-kawan juga semua semangat pagi dan salam.
2: Semangat pagi.
4: Saya ini jam 8.32 sedang antri sebentar di TL Hanoman menuju ke Pranjasmoro. Perjalanan dari Tembalang tadi lancar karena start di rumah tadi jam 8, jadi sudah hiruk pikuk adik-adik mahasiswa sudah terlalu. Dan sampai di halaman lancar, cuaca juga cerah walaupun agak sedikit berasap atau berawan Mas Yuda, Bung Jamal, dan sukses buat kita semua di Rabu ini. dan koneksi kami masih di jalan tenang. Saya Titi DJ dan Celine Dion, thank you.
1: Oke. Pak Hari Ratmoko, ini Mbak Ica juga, saya mendengarkan informasi terkait beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai tadi, ya cuma bisa istighfar ya. Saya tuh yang benar-benar bikin kaget adalah yang beras khusus diabetes tuh loh Mas, kan ada toh beras untuk khusus diabetes, kayak zolim sekali, kasihan para penderita diabetes yang selama ini berharap mengkonsumsi beras merek tersebut biar masih nikmat makan beras, tapi malah gula darahnya tidak terkontrol.
2: Wes diniati diet, diniati menghilangkan penyakit, sing dituku malah penyakit. Pesake banget ya. Berasnya mengandung penyakit, berasnya ora ono kandungan opo-opo.
1: Nah, ini tuh terus Kamarasika banyak yang motoke berasnya masing-masing. Wah, sebentar. Sebentar yang tanya beras ini, beras itu kalau dari yang kemarin dipajang sama Pak Menteri sih enggak yang detail satu persatu beras yang mana gitu jenisnya, baru merek aja sih. Untuk jenisnya coba ya nanti kita tunggu update selanjutnya Kawarasika, di apa terkait perberasan ini, beras fortifikasi. Sebenarnya dampak kesehatannya sih belum ada keterangan resmi ya, cuma ya istilahnya beras tersebut asli dari padi, cuma kandungan gizi dan vitaminnya dikurangi.
2: Dikurangi dari yang ada tertulis di situ.
1: Iya, gitu. Dengan harga yang naik. Dan
2: harganya malah
1: berkali-kali larang.
2: Lebih larang itulah.
1: Pak Budi Pambiwara.
5: Pagi Rasika. Pagi Majid dan Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
5: Sehat selalu ya, Bung. Majid, ini aku baru mau OTW ke Boyolali dari Tambahaji. Ada info gal panas, ada kemacetan ya, Mas? Mau nemponya nih Mas.
1: Iya, merambat aja kok Pak Budi, nggak yang sampai macet di tanjakan Lemah Abang ya, karena ada truk yang terperosok ke saluran air sejak tadi sebelum jam 6 pagi. Pak Arifin.
6: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
2: Selamat
6: pagi. 30 ini posisi sudah di Gubuk nih, perjalanan lancar semuanya dua arah nih, cuaca sangat cerah sekali, silau. Ini menanggapi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian tadi tentang beras-beras istilahnya pemalsuannya. Jadi harganya memang jauh di atas harga yang sebenarnya. Ya kalau saya pribadi
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 9 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 120 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Semarang diminta disiplin menjalankan seluruh SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas HMD Gemas Kabupaten Semarang, Basari, mengatakan kepatuhan kunci mencegah keracunan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan hingga penyimpanan makanan. Selain keamanan pangan, pengelola SPPG juga diingatkan tidak menyalahgunakan anggaran karena dana MBG merupakan uang negara. HMD juga mendorong SPPG memperbesar serapan produk lokal, termasuk susu dari peternak.
2: Jadi di sini kan banyak persoalan-persoalan ya, yang pertama bagaimana kita menjaga agar faktor ini betul-betul jalan sesuai dengan koridor, lalu kemudian semua yang patuh dengan SOP-nya, sehingga tidak terjadi apa istilahnya, keracunan yang akan datang. Jadi keracunan-keracunan itu sebenarnya disebabkan mereka tidak patuhan dengan SOP yang ada. Nah, dengan adanya, organisasi ini diharapkan nanti bisa ya memberikan masukan-masukan kepada teman-teman pengelola dapur atau mikra agar mereka menjalankan dapur ini dengan baik.
1: Sementara itu, Ketua DPW HMD Gemas Jawa Tengah Bambang Setiabudi menyebut penguatan SOP, higienitas, sanitasi, dan sterilisasi dapur menjadi kunci mencegah keracunan. HMD Gemas siap menjadi jembatan komunikasi agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sebanyak 21 dapur SPPG di 16 kecamatan se-Kabupaten Jepara di sidak petugas gabungan mulai pukul 3 Senin dini hari. Sidak ini menindaklanjuti instruksi Bupati Jepara Witiarso Utomo menyusul dugaan keracunan penerima manfaat program MBG di Kecamatan Blonggo. Kepala Dinas Kesehatan Jepara Hadi Sarwoko menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sejak proses memasak, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga penerapan prosedur higien dan sanitasi. Pemeriksaan juga meliputi sampel makanan, alat makan, serta air bersih dan air minum. Petugas menemukan sejumlah bak penampungan limbah berbau dan meluap, serta satu SPPG di Kalinyamatan yang belum memiliki IPAL. Hasil sidak 21 SPPG akan dievaluasi dan dikelompokkan dalam 3 kategori, baik, sedang, dan kurang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak.

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel Ji Umar Group kajen bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Cukup signifikan yang akses di situ. Tuh, tadi jam 8.59 ya. Terus tadi masih ada atensi juga di bawah jam 9 itu ada Bu Heni Novi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Saat ini pukul 8.47 ini saya sudah sampai di kantor ya. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Tadi perjalanan saya lancar semua dan tidak ada hambatan. Gaspol, dan sampai jumpa besok lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bu Heni Novi, Semarang. Lancar. Kok Wendy, you wanna?
3: Saya tuh juga setiap hari nyelip pun kayak pun ini tadi ya.
1: Pun ini nyelip.
3: Nyelip motor, nyelip mobil, nyelip orang jalan kaki, nyelip sepeda, kadang-kadang juga diselip. Terima kasih.
1: Ih, masa mobilnya Wendy Yuwono kan mobil paling tinggi, masa iso diselip, iso disalip kok Wendy? Jangan mau disalip ya. Buktikan kalau mobilmu adalah mobil terbaik. Ya, ojo wani sampai diselip. Pak Ari.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua.
1: Pagi.
4: Ini saya barusan OTW Mas dari Pati sudah sampai Linggar Kudus ya Mas. Agak siang ini. Tapi sudah terpantau lancar ini. Pati ke arah Kudus. Kalau untuk beras saya itu langganan saya di Indomaret Alfamart Mas. Kalau beri beras di selepan kampung itu anak saya itu nggak suka ya Mas, nggak suka makan nasi itu. Kalau nasi dari apa tuh, beras dari Indomaret sama Alfamart itu suka
1: ya.
4: Kok ternyata katanya gizinya kurang. Ya harus saya pertanyakan dulu ini. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Ari.
4: Tapi selama dia mulai mau makan nasi sampai sekarang ya alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa Mas. Kok katanya bermasalah. Dan sekarang anak saya itu umur yang kecil Mas, umur 2 tahun setengah. Ya alhamdulillah awal mulanya makan beras itu dari Indomaret.
1: Minimarket ya, dari minimarket sekarang. Betul.
4: Kalau beras lepan di kampung itu dia nggak suka, nggak mau makan sama sekali.
1: Okay.
4: Itu Mas, ya, info dari saya.
1: Ya, matur suwun Pak Ari.
4: Alhamdulillah normal.
1: Wah, mantap sekali. Semarang Pati ya guys, lancar informasinya Pak Hari, barusan melintas jam 8.50 ya. Ya sebenarnya bukan masalah yang gimana-gimana, cuma secara harga yang kita bayar itu kandungan gizi dan juga vitaminnya itu tidak sesuai yang seharusnya. Jadi ya dalam tanda petik ya beras tersebut baik-baik saja, cuma kadar gizi dan mineralnya tidak sesuai takaran yang ditentukan atau yang seharusnya, apalagi sampai harganya di markup. Harga yang kita beli itu harusnya kita bisa dapat vitamin dan gizi yang cukup dari beras itu, tapi dengan harga yang kita bayar itu vitamin dan gizinya diminimalisir. Itu modusnya ya. Jadi kalau istilahnya kesehatan nggak berdampak kenapa-kenapa ya, karena istilahnya ya berasnya tetap dari padi, pengolahannya tetap normal, cuma kandungan gizi dan mineralnya

0: dikurangi dan harganya di markup. Pak Purwanto juga turut prihatin ya, selain beras sekarang mahal, tapi kandungan gizinya tidak sesuai yang tertulis di kemasan, kira-kira ada produk lain yang melakukan modus serupa nggak ya? Misal, sekarang banyak air mineral kemasan botol atau galon yang beredar di pasaran dengan beragam merek, menampilkan kandungan yang terdapat di dalam air tersebut. Ikut prihatin atas beredarnya beras mahal dengan kualitas rendah di Indonesia. Nah, ki kalimat yang pas nih dari atensinya Pak Purwanto nih. Jadi kasusnya tuh seperti apa, Thomas? Kasusnya adalah beras mahal tapi kualitasnya rendah, kualitas gizi, kualitas vitaminnya, kualitas mineralnya. Tapi alhamdulillah ya, beras yang dijual istriku di toko mereknya tidak termasuk dalam daftar yang disebutkan tadi. Oh ya. Oke, matur suwun Pak Purwanto. Atensinya Pak Warsito.
1: Mas Yuda, Mas Jamal, kalau aku itu kan sering pulang Klaten. Setiap pulang Klaten pasti dibawain beras. Tapi karena saya itu gengsi, sok piye mas, rapenak lah gitu rasanya. Saya itu nggak mau, mending saya beli gitu loh. Ternyata yo malah pars sih beras. Besok mulai besok kalau pulang Klaten aku tak minta beras ya, di sana tinggal
0: langsung sedrastis itu
1: itu tinggal ngambil aja. Matur nuwun.
0: Matur suwun. Jadi istilahnya tuh kalau aku mengubah kata-katanya tuh bukan palsu ya, Ngawarasika. Mungkin kalau palsu takutnya koyok ada persepsi yang berbeda gitu. Jadi ya istilahnya bukan palsu ya, tapi kadar gizi dan vitaminnya dikurangi dan harganya di markup. Karena kalau pakai kata palsu kan pasti orang-orang akan menelan mentah-mentah berasnya akan berasal dari bahan atau dari komoditas yang lain gitu kan. Jadi kalau aku sih mengatakannya bukan palsu ya, tapi kadar gizi vitaminnya direduksi sedemikian rupa dan harganya dinaikkan sampai berkali-kali lipat. Gitu. Jadi berasnya asli tetap dari padi, cuma kandungannya direduksi dengan harga yang di markup. Karena kalau aku ngomong palsu, kok kamu rasanya menelan mentah-mentahnya juga. Kemudian kan tadi sempat ada pertanyaan toh. Lah terus berasnya gimana itu mas, kok berasnya palsu? Berasnya sih tetap asli teko pari guys. Cuma kadarnya, kadar vitamin gizi mineralnya yang dikurangi. Terus harganya dinaikkan. Wah keren banget bukan? Kita simak headline dulu. Keren yang jangan ditiru dan keren yang menjemukan ya ini. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan upaya penyelundupan 29 kg emas senilai 73 miliar rupiah di 4 bandara internasional utama di Indonesia. Penindakan berbasis pengawasan intelijen ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar sebesar 8,5 miliar rupiah. Demikian News Flash.
0: Pak Eri Sulistiono.
3: Selamat pagi kawan Rasika, memberi info ini di Tanjakan Lemah Bang. Ada truk gagal nanjak mundur sampai terperosok. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Eri Sulistiono. Betul, sejak tadi sebelum jam 6 itu kita pantauannya di Tanjakan Lemah Abang. Tapi kalau dari videonya kayaknya masih mengalir ya, enggak ada antrian atau kemacetan toh? Meski sudah ada rambu di sana, koyone sudah mulai ada koordinasi untuk evakuasi deh. Soalnya sudah ada rambu, terus sudah ada banyak sekali orang di sana gelutak-gelutik. Ditambah juga tadi kan muatannya sempat wutah toh, tapi tumpahnya keluar badan jalan ya. Area jalan di Tanjakan Lemah Abangnya lanjur kanan, lanjur tengah, lanjur kirinya sih masih tetap normal, makanya tetap mengalir situasinya tidak macet. Nah terusan Pak Eri Sulistiono itu ya pantauannya di Jalan Raya Tanjakan Lemah Abang yang arah menuju ke Karangjati mengenai informasi truk muatan itu tadi infonya, tapi muat apa nanti kita tunggu rilis dari kawan-kawan petugas di sana.

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Yuk kawan, kita ke informasi perakiraan cuaca dulu untuk hari ini bagaimana? Akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari Mas Gempita Iki di sambungan telepon yang akan menyampaikan. Silakan Mas Iki.
1: Kami informasikan. Selamat pagi kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lain, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Oke. Mas Iki, kemarin saya baca di rilisnya BMKG, proyeksi awal musim hujan di Indonesia itu mundur. Berarti cuaca itu bisa berubah-ubah gitu jadwalnya ya Mas Iki, nggak tetap?
1: Betul, karena tergantung ada faktor gangguan cuaca apa yang sedang aktif ya. Kalau saat ini kan mungkin yang paling besar itu di El Nino ya, yang berpengaruh gitu.
0: Oh, emang sebelumnya pantauan dari BMKG kapan Mas Iki?
1: Kalau dilihat dari perkembangan Nino-nya sih sampai awal tahun itu masih lebih sedikit dari normalnya ya. Biasanya mungkin misalkan di Januari itu hujannya sangat tinggi gitu. Mungkin nanti dia berkurang jadi cuman di tinggi aja. Jadi potensi hujannya tetap ada, tapi dia akan lebih kecil dibandingkan dengan normalnya pada bulan Januari.
0: Oke, baiklah.

0: kalau begitu. Mas Iki, thank you so much infonya pagi ini ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Guys, guys.
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel.

0: langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
1: Hah? Tanpa diundi? Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
0: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
2: Kenapa sih kok bete gitu?
1: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
2: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
1: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
2: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
1: Waktunya kan tinggal besok.
2: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
0: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: FM Rasika Pekalongan.
8: Apa ya maksudnya ya? Tidak ada isu lah ya, tidak ada kabar. Nah, sementara merek-merek yang tadi disampaikan oleh Menteri Pertanian itu, mereka berlabel fortifikasi. Fortifikasi apa? Itu jadi berasnya itu sudah ada tambahan mineral, vitamin, dan juga zat gizinya. Which is, kalau sudah ada label fortifikasi, harusnya kandungan kadar mineral, vitamin, dan zat gizinya harusnya ada di level tertentu. Nah, kasusnya adalah itu nggak sesuai takarannya dengan harga yang berkali-kali lipat. Jadi istilahnya beras fortifikasi di 25 merek itu tadi, istilahnya ya bukan beras fortifikasi, beras aja. Tapi kita membayar dengan harga vitamin, mineral, dan gizi-gizi yang harusnya bisa kita dapatkan. Jadi ya beras yang 25 merek itu dengan label fortifikasi itu jadinya statusnya beras biasa. Wong kadar gizi dan vitaminnya biasa aja. Gitu, jadi ya sama kayak beras-beras biasanya gitu istilahnya, dengan embel-embel fortifikasi tapi ternyata tidak tercantum kadar gizinya yang sesuai dengan harga yang berkali-kali lipat. Zat gizi, vitamin, mineralnya ya kan. Jadi istilahnya 25 merek beras yang dikatakan oleh Pak Menteri Pertanian iki yo beras biasa tapi regone rego fortifikasi. Kerugiannya lebih ke itu ya, kerugiannya lebih ke situ ya. Nah, kalau kesehatan sih ya enggak sih, kawan Rasika. Kalau kesehatan ya istilahnya tetap beras, cuma enggak ada kadar gizinya saja sesuai label fortifikasinya itu tadi. Pokoknya intinya ngono lah kamar Rasika ya. Karena tadi juga sempat ada beberapa pertanyaan menyinggung tentang kesehatan kan, dan juga atensi menyinggung kesehatan. Ya ya iya, enggak berdampak ke kesehatan karena istilahnya mereka tetap beras. Cuma yang seharusnya beras tersebut bisa menambah daya tahan tubuh orang, terutama ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, yang harusnya itu bisa didapatkan dengan beras yang sesuai takaran gizi dan mineralnya, tapi kenyataannya tidak. Kayaknya nanti akan ada press conference lagi deh oleh pihak kepolisian Kamar Rasika mengenai detail modusnya, modus operandinya, kemudian juga berlangsung sejak kapan. Kalau kemarin dari konferensi persnya Kementerian Pertanian kan masih mengekspos ya, masih ekspos awal kan, ekspos awal hasil pemeriksaan dan temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai kandungan yang ditetapkan. Nah, tapi untuk bagaimana modus operandinya, kemudian juga persebarannya sudah kemana saja, dan detailnya pasti nanti akan disampaikan oleh press conference selanjutnya oleh kepolisian kawan. Karena kemarin juga Pak Andi Amran Sulaiman mengatakan sudah bersama pihak kepolisian ya untuk mendalami kasus ini. Kasus beras fortifikasi yang zat gizi dan mineralnya tidak sesuai dengan harga yang berkali-kali lipat. Istilahnya kalau Anda tadi mengatakan Anda ngeluarin uang tuh untuk beras yang biasa, bukan beras yang dengan kandungan gizi yang Anda harapkan, ngono intine. Kalau ke kesehatan ya pasti akan baik-baik saja ya, karena mereka tetap beras kan gitu, nggak yang sampai berdampak ke kesehatan sih. Ibu Naila Fikrina menginfokan pantura KIB ya, ada truk mogok di lajur sebelah kanan tepat di traffic light KIB. Tapi yang arah menuju ke Mangkang kalau truk mogoknya, laporannya Bu Naila. Nah, jadi melengkapi informasi kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo ya, Kawan Raska, yang tadi sudah kita dapatkan mulai jam 9. Sementara yang arah menuju ke Jerakahnya, wis antreannya sudah sampai tembus Sango sana. Tembus Universitas Terbuka, Sumpil sudah sampai UT. Nah, ini dilengkapi sama Bu Naila yang arah sebaliknya juga nanti siap-siap padat ya, karena ada truk berhenti di lajur kanan di traffic light KIB arah menuju ke

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kemarau panjang membuat 21 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Semarang mengalami kekurangan air bersih. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan Pemkab akan memprioritaskan dusun-dusun terdampak untuk dilakukan survei geolistrik guna mencari potensi sumber air tanah. Titik yang hasilnya positif akan ditindaklanjuti dengan pengeboran yang pembiayaannya diupayakan melalui APBD dan dukungan CSR. Ngesti menyebut pengeboran tidak harus dilakukan di lokasi dusun karena sumber air bisa dicari di wilayah sekitar, termasuk daerah yang lebih tinggi. Pemanfaatan sumber air di wilayah lebih tinggi dinilai memudahkan distribusi dengan memanfaatkan gravitasi.
2: Saat ini dengan kemarau yang cukup panjang ini, ada 9 kecamatan di Kabupaten Semarang yang kurang air, yaitu ada 21 desa, 21 dusun atau lingkungan yang kekurangan air. Kemudian kami tadi sudah komunikasi dengan Pak Sekda, agar nanti yang di desa terutama ini dusun-dusun yang kekurangan air ini menjadi prioritas desa untuk melaksanakan geolistrik. Kemudian nanti setelah geolistrik selesai, kami berupaya bersama-sama melalui dana APBD atau nanti dana CSR secara bertahap agar yang geolistriknya itu positif, dibur bisa keluar air, ini yang kita prioritaskan. Kalau nanti yang dusunnya itu tidak keluar air di geolistrik, mungkin daerah sekitarnya, di atasnya.
1: Ngesti menambahkan, meskipun masih terdampak kemarau, jumlah desa kekurangan air tahun ini turun dari sekitar 50 desa tahun lalu menjadi 21 desa. Rencana operasional Trans Jateng di wilayah Jepara, Kudus, Pati atau Jekuti mulai memasuki tahap rencana induk. Tahap ini akan menghasilkan usulan rute dan titik halte untuk layanan yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2028. Kabid Angkutan Jalan di Sub Jepara, Heru Purwanto, mengatakan, kajian saat ini dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner kepada calon pengguna. Kajian juga menggali pola pergerakan, minat menggunakan Trans Jateng, serta kebutuhan fasilitas dan layanan. Setelah rencana induk, proses dilanjutkan dengan penyusunan detail engineering design yang akan merinci rute, halte, dan sistem pelayanan. Seluruh kajian ditargetkan selesai tahun 2027. Pemerintah Kabupaten di wilayah Jekuti juga diminta berkolaborasi untuk mempercepat realisasi angkutan aglomerasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa undi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan.
7: Wih, seorang di sana tuh pas motoran gitu ya, nggak pada kenal, mampir di sana, disuguhi tehnya, ya ampun, enaknya luar biasa. Sampai habis itu lain waktu saya beli di situ dan enak banget. Pak Maskon, selamat siang.
8: Selamat siang, Mas Haris.
7: Monggo.
8: Sekedar update.
7: Siap.
8: Perjalanan saya dari Salatiga ke Semarang sudah sampai Wujil. Perjalanannya lancar.
7: Lancar ya.
8: Cuman saya memantau yang sebelah masuk, kanan, Pak, yang arah ke Salatiganya.
7: Oke.
8: Okay. Terjadi tersendatan dikit di travel light Pasar Karangjati. Simpulnya di travel light-nya, ekornya di Nas Moko. Begitu infonya, Mas Aris, iya. Terima kasih.
7: Itu kenapa sih? Karena volume aja atau gimana ya, Pak, di kawasan tersebut? Ya, oke, okay, baik. Kemudian Pak Asrori, selamat siang, halo.
9: Halo, selamat siang, Mas Yuli. Bu Haris.
7: Ya.
9: Saya dari Pekalongan, posisi udah sampai di Kendal. Tujuan finishnya itu di Karangawen ya.
7: Oh iya.
9: Itu nanti dari keluar tol ke Yamsari itu ke Karangawennya jalurnya gimana ya? Apa ada ketersendatan atau gimana? Matur suwun infonya.
7: Iya iya iya. Keluarga Yamsari merambat sedikit karena ada penyempitan lajur, tapi nggak macet kok. Itu kan udah biasa situasi seperti itu. Kalau saya sih lebih suka keluar Kaligawe ya. Tapi nanti di Kaligawe juga akan ngantri sekitar 15 menitan. Di U-turn Kubro lepas itu lancar sampai dengan Demak Kudus. Tadi mau ke Karangawen ya. Oh iya, keluar Garamsari menuju ke arah Karangawen lancar. Baik, secara umum ke arah timurnya lancar tadi. Informasi terakhir ini, kolom-kolomnya udah diisi sama Bung Yuda. Pak Purwanto, Pringapus, cocok Bung Aris, jalan-jalan ke gunung enak mas, seger udaranya mumpung belum dibor oleh PLN. Belum. Tapi ngomong-ngomong dibor itu, bayangan kita apa sih? Akan seperti apa gitu ya? Akan tiba-tiba akan muncrat, kemudian tidak terkontrol, kemudian akan membuat seperti Lapindo, atau nanti akan seperti apa sih bayangan kita kawan soal pengeboran Gunung Ungaran itu. Tapi yang pasti kalau kita ke gunung, udara yang sejuk, makan apapun enak kawan, termasuk mie instan, apalagi mie instan ya, mie instan, tehnya yang enak gitu, ah sudah syahdu banget ya, ngopi gitu, yang suka ngopi. Melintasi jalan tol
10: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora.

0: Kang.
1: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga kesimpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 11 siang, waktu di Rasika.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Gelaran MTQ Nasional turut menggerakkan roda ekonomi UMKM di Kota Semarang. Perputaran uang di pameran Serambi Nusantara kawasan Simpang 5 bahkan mendekati 500 juta rupiah setiap harinya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, ramainya pameran menunjukkan kehadiran ribuan kafilah, peserta dan pengunjung MTQ memberi dampak langsung bagi pelaku usaha. Sebanyak 150 stan meramai 2026. Produk yang ditawarkan beragam mulai dari makanan, oleh-oleh, kain tradisional, kerajinan, fashion, hingga produk kreatif dari berbagai daerah. Pemprov Jawa Tengah berharap momentum MTQ tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga membuka pasar baru dan memperluas jejaring bisnis antar daerah. Penerimaan pajak daerah Kota Semarang hingga September ini hampir menembus 2 triliun rupiah atau realisasi 60% dari target tahun ini. Kepala Bapenda Kota Semarang, Dia Supratining Tias, mengatakan penerimaan ditopang sejumlah sektor termasuk restoran, kafe, hiburan, dan pajak listrik. Sementara itu, realisasi PBB sudah mencapai 72%. Untuk mengejar target, Bapenda memperkuat pendataan dan penagihan dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, hingga kejaksaan. Bapenda juga memberikan stimulus berupa diskon BPHTB hingga 30% yang berlaku sejak 8 September. Hingga tahun 2026, Bapenda menargetkan penerimaan pajak menembus di atas 88%, meski kondisi ekonomi masih menjadi tantangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih? Kok bete gitu?
4: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
3: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
4: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
3: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
4: Waktunya kan tinggal besok.
3: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu. Dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiskat, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan. Dal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayi murah kok. Mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Ibu, sini deh.
5: Apa sih, No?

0: Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
0: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya beli lemari baru bu.
0: Hah? Aduh, mager aku no.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok bu.
0: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola bu.
0: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh kayak lemari.
2: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
0: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
2: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rásica FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rásica Pekalongan.
9: Saatnya sholat duhur.
10: Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal

0: Musola Al-Hikmah, Jerusari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan 8,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol.
4: Cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Nutella cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Tata Cara Zikir. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seperti apa yang telah saya sampaikan pada malam kemarin, yang mana dalam majlis ini kita mengadakan suatu pengajian khusus, yang mana pengajian khusus itu yang berkaitan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana zikir tadi mengikut cara seperti apa yang telah diamalkan oleh guru-guru kita di dalam tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah.

saya menerangkan tentang apa adab-adab di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya perlu menyampaikan suatu hadis sahih, yang mana hadis sahih tadi diriwayatkan dari sahabat Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi radhiyallahu an, yaitu salah satu sahabat sebagai sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bercerita, suatu saat saya bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lantas sahabat Abu Bakar bertanya kepada saya, "Kaifa anta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai Hamdalah?" Saya menjawab, telah betul-betul munafik hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Bakar menimpali, "Subhanallah, ma takul, maha suci Allah, apa yang kamu katakan tadi wahai Hamdalah, kok sampai kamu ngomong seperti itu? Bagaimana saya tidak mengatakan munafik diri saya wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, pada saat saya bertemu berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat itu Rasulullah menyebut-nyebut tentang surga dan neraka, karena neraka dan surga itu ternampak di mata saya. Begitu sungguh saya bisa menghadap dan mengingat kebesaran Allah, dan betapa takutnya hati saya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi wahai Abu Bakar As-Siddiq? Begitu saya keluar berpisah dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan apapun, nasina katsiran, bisa hilang dan terlupakan semua itu di hati saya. Ini pada zaman sahabat, itu yang dialami. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? "Fa wallah," kata beliau, "demi Allah wahai Hamdalah, apa yang telah kau hadapi, apa yang telah kau terima seperti itu, ada pula di hati saya seperti itu. Sama." Terus bagaimana sahabat Abu Bakar? Jawab beliau, "Mari kita sama-sama berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Inilah. Ini penyakit umum. Ya, begitu Pak Arifin. Penyakit umum. Ya, sama dengan kita sekarang. Begitu dekat dengan guru-gurunya, dengan kiai-kiainya, dengan majlis-majlis zikir kepada Allah, begitu sedih, begitu takut hati kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita pergi ke Mekah, bisa menangis, bisa betul-betul menghadap di sisi Allah. Ya, di dalam Masjidil Haram, begitu kita menghadap ziarah kepada Rasulullah.

0: Rasulullah mempertanyakan, kenapa jadi begini ini? Begitu sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menahan diri dan hatinya sahabat Abdullah berteriak di sisi Rasulullah. Nafaku alhamdulillah ya Rasulullah. Telah munafik hati saya wahai Rasulullah. Wa madzaka ya alhamdulillah? Ada apa kamu? Kok kamu bisa memberi keputusan seperti ini? Ada apa? Coba engkau bayangkan wahai Rasulullah, pada saat saya menghadap dan berada di sisimu, begitu sungguhnya hati saya. Pada saat engkau menerangkan tentang neraka dan surga, ya, begitu sungguh dan menghadapnya hati saya ingat kepada Allah. Tapi kenapa begitu saya meninggalkan tempat di sisimu, bertemu dengan macam-macam kehidupan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, kenapa saya tidak bisa mengingat itu semua? Makin hilang sedikit-sedikit semua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mursyidul akbar, sebagai seorang pembimbing yang besar dan agung, senyum Rasulullah. Tidak marah Rasulullah, tidak. Dan itu memang merupakan sifat manusiawi. Apa kata Rasulullah? Wallazi nafsi biyadih. Wahai Abu Bakar, wahai sahabat Hamdullah, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, saya bersumpah kepada Allah yang saya dalam kekuasaannya, dua perkara engkau pegang yang kuat. Kalau sampai dua perkara, dimanapun kamu berada, di tempat tidurmu sampai engkau di perjalanan, engkau akan selalu disalami oleh para malaikat. Disalami, bukan sekadar disertai, dinaungi, disalami. Jadi seorang thoriqoh, ya, untuk berjabatan tangan dengan para malaikat itu tidak menunggu Lailatul Qadar, tidak. Ini hadisun sahih. Selama ini kita yang tahu dinaungi, disertai, tidak, disalami oleh malaikat. Salamun, ya, dalam surat Lailatul Qadar, ya, hatta la matla'il fajr. Salamun, diajak salaman, bukan sekadar mengucapkan salam, diajak salaman Lailatul Qadar. Orang thoriqoh tidak menunggu Lailatul Qadar. Bertanya sahabat, apakah dua perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tadumuna ala ma takununa indi." Yang pertama, kalau engkau istiqomah atas apa-apa yang telah engkau terima selama engkau bersama saya dan langsung diterima dari saya, istiqomah. Istiqomah di sini ini pengertian dua ini. Ada istiqomah di dalam berzikirnya dan ada istiqomah karena apa? Dalam apa? Apa istiqomah dalam mengerjakan apa yang diterima dari Rasulullah. Yang nomor dua, istiqomah apa? Selalu berkumpul, bertemu Rasulullah, kumpul. Lantas yang nomor dua, wa fi dzikri, engkau selalu zikir kepada Allah. Ini, walakin ya hadzalah sa'ah wa sa'ah. Ini, beliau sebagai pembimbing yang besar itu bukan langsung ditekan sahabat Abdullah. Walakin ya hadzalah sa'ah wa sa'ah. Tapi alhamdulillah, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ini menunjukkan Rasulullah pelan-pelan. Sa'ah wa sa'ah. Ya, gak kerutuk-kerutuk. Ya. Inilah ya, salah satu apa yang menunjukkan tentang apa kebesaran dan keagungan zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Jadi inilah sebetulnya itu. Ya. Jadi ya, mari kita tingkatkan ya, naik kepada di dalam kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan akhwat fit thariqah. Ya. Di dalam kita berzikir kepada Allah. Ya. Kita mempunyai satu adab-adab. Ya. Adab itu dalam pandangan orang lain di luar thariqah dianggap sebagai suatu penyempurna. Enggak dikerjain enggak apa-apa. Tapi sebagai orang thariqah tidak. Adab itu didudukkan seperti syarat dan rukun di dalam suatu amaliah kita. Itu. Nah, yang mana adab-adab ini ya, kalau sampai tidak kita lakukan, maka susah kita akan mendapatkan suatu futuh, suatu keterbukaan dan dibuka hatinya oleh Allah untuk bisa menghadap dan bertemu dengan Allah. Ini. Jadi adab ini memang suatu hal yang sangat penting. Adab-adab di dalam berzikir kepada Allah ialah ada 20 adab. Yang 5 kedudukannya adab sebelum berzikir kepada Allah. Yang 5. Hah? Yang 12 yaitu adab pada saat dan di dalam berzikir kepada Allah. Yang 12 berapa tadi, jadi 5 17, tinggal 3. Yang 3 adalah suatu adab sesudah berzikir kepada Allah. Ya. Apa nih?
1: Itu. Kopi. Mana kopi?
0: Mana kopinya Pak Yudi mana? Hah? Jahe. Wah, tambah suwe kok ya. Sudah ini Pak Arifin kopi. Oh, Pak Arifin enggak kopi ya. Teh Pak Arifin nih. Kolesterol. Kopi. Pak Yusuf. Gak ada pak sana itu, Master Yusuf. Sudah ya. Berapa tadi? 5, 12, 3. Ya, sudah. Yang 5, adab yang 5 yaitu suatu adab sebelum kita berzikir kepada Allah. Yang 12 pada saat kita mau berangkat dan di dalam zikir kepada Allah. Yang 3 sesudah zikir kepada Allah. Oke. Yang pertama adalah ya, tobat. Apa yang ditobati? Lain. Kalau secara umum memang tobat itu banyak. Tobat itu ada awal ya dan ada puncaknya. Yang pertama tobat itu kalau umum ialah kembali dari sesuatu yang tidak terpuji oleh Allah

kepada sesuatu yang dipuji oleh Allah. Kata-kata puji ini akhlak, ini sudah tidak menyangkut hukum lagi sudah. Ya, pertama bertobat dari dosa besar, terus dari dosa kecil, terus dari makruh, dari apa yang kurang utama, terus tobat dirinya telah bertobat, coba. Ya kan, ini terus ditingkatkan lagi, merasa bahwa dirinya itu lebih daripada orang lain. Ya kan? Ya? Terus bertobat lagi, merasa bahwa dirinya telah telah melakukan perbuatan yang baik. Banyak ini tobat ini, sampai-sampai akhirnya tobat dari apa? Bertobat dari hanya segerak mata hatinya lupa kepada Allah. Iya, makanya. Karena itu ada salah satu wali Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu mengatakan, andik mata saya, ya, satu gerak saja, ya, terdinding dan lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bukan sebagai orang yang Islam. Gimana sih? Tinggi, susah. Susah enggak? Betul susah. Hah? Kenapa kalau punya pacar enggak susah? Ayo. Lah iya makanya. Ya, yang dinamakan susah itu apapun. Dalam posisi bagaimanapun, saat apapun memang susah. Tapi kenapa? Dalam hal kebenaran kok susah, tapi kenyataan dalam yang salah kok enggak susah. Berarti ada kan? Kenapa? Tidak. Ini sayang kan Pak Yuti ini. Ya Pak. Ini yang selalu kita omongkan, tujuan tarekat itu untuk makrifat kepada Allah. Kita ini selama ini cuman mengakui Allah, mengakui Rasulullah, belum mengenal, apalagi mengetahui, apalagi mengerti siapa Allah, siapa Rasulullah. Ya, sama dengan orang ngomong, ini mimpi Rasulullah, baca apa ya, ngapain? Kamu gak pernah mikirin Rasulullah? Kalau kamu pernah mikirin Rasulullah, gak usah baca-baca, dalam mimpi dong mikirin. Tapi kenapa kamu kok bisa mikirin? Karena kamu telah mengerti siapa diri kamu dan siapa Rasulullah. Kalau kamu sudah mengerti siapa diri kamu, siapa Rasulullah, bagaimana butuhnya, berkepentingan kamu kepada Rasulullah. Apalagi kalau menunjuk sebagai orang yang beri jalan petunjuk. Apalagi kelak di sisi akhirat, bagaimana saya memerlukan Rasulullah. Coba, kita selama ini gak mengerti siapa Rasulullah. Hanya mengakui. Hanya mengakui Amerika, hanya percaya ada Amerika. Di mana Amerika nggak tahu? Bagaimana Amerika? Kalau sudah begini, bagaimana? Ya. Tobat kita kepada Allah, di dalam kita mau berzikir kepada Allah, apa yang ditobati? Menobati segala apapun yang tidak ada artinya di sisi Allah. Wah ini. Apa? Dari perkataan, perbuatan, atau kemauan, kehendak, apapun yang tidak ada artinya di sisi Allah. Itu sudah luas sekali ini. Jangan lagi yang gak baik. Walaupun baik, kalau udah gak ada artinya di sisi Allah, perlu ditobati. Ini posisi kita apa? Ya kan sudah tobat toh ya. Tobat apa? Kan saya itu sebelum berzikir kan sudah astaghfirullahalghafurarrahim. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi.

0: itu bertobat apa membak beristighfar apa baca istighfar. Kadang-kadang itu bukan merupakan satu pengakuan tobat kepada Allah, hanya merupakan satu rangkaian wirid yang menjadikan syarat sebelum kita berzikir. Ini yang bahayanya. Gimana apa itu? Yusuf, paham? Hah? Jadi kalau sudah begini bagaimana? Kalau sudah begini, wukuf kolbi, berhenti dulu. Diterminalkan hati ini dan pikiran. Berhenti untuk melepas keterkaitan apapun selain kepada Allah. Sudah berhenti, baru komunikasi kepada Allah. Ampuni saya ya Allah, ampuni. Komunikasi maksudnya ini. Bukan astagfirullah, ghafurur rahim, bukan itu. Itu nanti, itu penyempurna itu. Wukuf qalbi ini sebetulnya itu. Makanya orang gak bisa khusyuk. Tak sembahyang duhur. Enggak, nanti ah. Masih jam 12 kok. Kenapa? Masih repot, masih sibuk kerja. Tapi memang Allah Ta'ala itu sudah tidak mau menerima kenyataan ini. Kesalahan kita karena...
1: Demikian tadi telah kita ikuti
0: Tiara Hikmah. Habis waktu duhur pun tidak selesai memang kerjaan ini. Atau selesai akan tahu ada tuntutan yang lebih harus disempurnakan. Tiba-tiba sudah mau habis waktu sembahyang duhur ini. Tarik-menarik di sini ini. Yang jelas saya sudah kepikiran dengan sesuatu yang belum selesai. Akhirnya saya tetap sembahyang karena terpaksa waktu sudah mau. Bagaimana bisa khusyuk? Nggak mungkin. Apalagi yang belum selesai ini urusan kerja, urusan memang sesuatu yang kita tuntut yang jadi senangnya kita. Kebutuhan kita dalam hidup sehari-hari, nggak mungkin deh. Bisa ngalahin zikirnya, sembahyangnya. Sembahyangnya bisa ngalahin ini, nggak usah. Nggak lagi deh. Ada salah satu... kiai itu Mbah Sodik Damanhuri. Dia memang orang istiqomah. Kalau sembahyang itu istiqomah. Pokoknya dengar azan, habis azan sembahyang. Tak peduli. Walaupun banyak orang tahu-tahu sana sembahyang. Jadi ada kesiapan memang. Ini. Karena kita gak ada bedanya. Sembahyang sekarang nanti. Atau nanti-nanti. Pokoknya gak habis. Sama kok semuanya itu. Selagi memang waktu itu kita kuasai. Kecuali kalau Pak Arifin dipanggil Pak Habibie, ya itu lain kan. Iya.
2: Kita bisa menentukan. Ya?
0: Bisa menentukan. Menentukan orang itu. Enggak bisa. Gitu. Kadang-kadang bukan menentukan. Kadang-kadang kita juga bisa menentukan tapi terlalu perasaan. Terlalu apa? Melankolis. Tak enak lah. Malaikat tersinggung sama Allah enggak dianggap. Banyak. Begini banyak. Ya kan begitu Pak Yudi kadang-kadang itu. Berdalil. Kenapa enggak wirid? Ah nanti ada tamu. Ding dong, ding dong. La ilaha illallah Allah. Kering. Halo. Berdalil tamu. Kenapa tersinggung nanti ini? Kan sama kan. Kalau orang punya iman kan harus menghormat tamu. Berdalil. Benar dalilnya. Tapi enggak tahu Allah Ta'ala diterlantarkan. Enggak sadar itu semua. Dan ini sebagai seorang murid berat. Kalau ini sampai gak bisa dilaksanakan. Tobat. Ya. Komunikasi di sini Pak Sufyan. Jadi bukan apa? Bukan astagfirullahal ghafurun qalbi. Berhenti dulu hati. Dihimpun, dijadikan satu pikiran dan hati. Makanya salah satu aulia Syekh Nun Al-Misri radhiyallahu an mengatakan manidda'a halawata dzikr ma'a mahabbati dunya fakadzibu. Kalau orang itu ngaku-ngaku merasa manis dan indahnya berzikir kepada Allah, tapi pada saat berzikir itu merasa ada suatu keindahan, ada merasakan suatu senang dan beratnya terhadap duniawi, ya, orang-orang yang begini ini kamu anggap sebagai pembohong. Ini perkataan begini kalau enggak kita artikan salah paham. Dikiranya maksudnya cinta dunia itu bagaimana sih? Apa kita enggak boleh kerja? Apa kita enggak boleh punya dunia? Bukan begitu. Maksudnya pada saat kamu berzikir, katanya telah berhadap bertemu sama Allah. Gitu loh. Merasakan indahnya, tapi kamu ingat kerjaanmu. Gitu. Ingat sesuatu selain Allah, bohong deh dia. Pembohong deh. Ngomong cinta di depan pacarnya makan lebih enak daripada ngomong sama pacarnya. Bohong deh.
3: Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa mendapatkan barokah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tuma'ninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah, zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ah bahwa kita membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakun khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasik.

0: Pam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ibu, sini deh.
6: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
5: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
6: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
6: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
6: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
6: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
6: Hah? Tanpa diundi?
5: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya, dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari tangkel jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang.

0: ngasih air ngoten
1: nggih.
0: Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kak ning batas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
1: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
0: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
1: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
0: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
1: nggih. Alhamdulillah nggih.
0: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
1: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti kita tetap pak.
0: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
2: Selamat pagi Ibu.
3: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
2: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
3: Iya.
2: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
3: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
2: Oh.
3: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
2: Iya,
3: udah
2: ya,
3: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
4: Memang benar. Bio7 dari Bioaktiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
5: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
6: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam Mbak.
6: Dengan Ibu siapa ini?
7: Ibu Siti Nurbaya.
6: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
7: Beranggan, Kecamatan Dulweh ya.
6: Masuk Kabupaten Kediri nggih.
7: Iya, iya.
6: Umurnya berapa Ibu?
7: Umur saya 47.
6: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
7: Iya.
6: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
7: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
6: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
7: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
6: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
7: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
6: Ibu tahu Jamu Tetes Bio7 ini dari mana Ibu?
7: Dari radio Mbak.
6: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
7: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
6: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
7: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
6: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
5: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya kali Bapak Sinten ini, nggih?
3: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ampun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene. Putune nggih mlampah-mlampah. Imamen pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, lan sewu yo sono Bapak pinten Bapak nggih?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo ati.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Insight.
1: Nggih, nyuwun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Menika mengkonsumsi fitosamadu pahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus nggih, jenengan Bu Dalmi?
4: Terus.
3: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61,
3: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
4: Leres.
3: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
4: Nggih.
3: Ngaten nggih.

0: tentunya selama 3 tahun dengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau bu?
1: Ini sampun
0: ya. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Ini aku ceritanya pripun?
1: Ceritanya pun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
0: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya, ngeten nggih. Cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
1: Waktu pertama itu 15 tetes. Sedinten pingkali terus sakmangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
0: Oh, berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol.
1: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
0: boten.
1: Sakniki dibangun kula
0: pucal. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun merasakan sehat bener pun nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tapi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar singkawan kasus jenengan sakit bermanfaat pripun monggo
1: ini kira-kira kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio7 supados inggal-inggal saras sakit pikun
0: nggih matur bantuan nggih Bu Darmi.

0: bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasiga didukung Bio 7. Jamu teteh sirbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Minum Bio 7 selalu ya. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7. Harus ada GTT-nya, tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli saja. Silakan beli di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan. Gang 3, nomor 2, Mburi Kantor, Kelurahan Pekajangan, Lor. Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Selamat siang semuanya, memperingati hari ini. Hari apa ini? Hari Rebo apa ya? Silakan yang ingin bergabung langsung. Anda bisa opolah. Wow, di 085-647-73-1111. WA SMS Sami Mawon panasin jempol. Wanah ceter membahana merona ya.

Selamat siang untuk semua-muanya saja. Jangan lupa ya jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio7. Ora usah mayang-mayang. Dunyo saiki ini lagi panas. Nek sampean gur panas toto, rapopo. Ojo ngasih panas ati, tombone susah. Buat apa susah? Buat apa susah ya? Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio7 selalu ya. Gue gawe Pak Sunarto. Selamat siang ya Pak Sunarto yang ada di Seragi. Mbak-mbak, jan-jane asli nih gini menurut sampean ya. Kebiasaan hidup tidak sehat itu yang seperti apa dan bagaimana ya? Soale tonggoku kok yo diabetesnya kumet, katanya dia tidak makan yang macam-macam. Gene kok malah diabetesnya kumat maning. Asline gaya hidup yang tidak sehat yang bisa memicu sakit diabetes itu yang seperti apa? Oke. Okay. Pak Sunarto ya, nek dilas siaran itu sebenarnya udah berkali-kali ya, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu, jaga makanmu, jaga hidupmu, jaga aktivitasmu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini kok ibu aslinya nyongarong toto ya, lagunya sudah lupa, namanya jelas. Tidak bosan-bosannya Dila itu menyarankan kepada Anda tentang gaya hidup yang sehat. Ya, silakan ya yang ingin bergabung langsung di WA, di SMS sama di 0856-4773-1111 ya. Hidup secara sehat itu perlu dan nek menurut Dila itu wajib dijalani. Kenapa? Ya, seperti yang sudah Dila bilang berkali-kali ya. Karena hidup itu singkat, hidup itu tidak lama ya. Batasan umurnya ada, meskipun ada orang yang berumur panjang 100 tahun lebih ya. Sampean ora usah ngayal, "Hah, jare sapa wong genah kae ngrokokan be uripe iso umure 100 tahun pun jolo." Ah, sehat-sehat bayan kowe jarene totok. Emang tahu takok dhewe. Ya ndak masalah, mungkin ada beberapa orang yang dia berumur panjang, hobi merokok, mangan dipangani kabeh. Dia sehat walafiat. Ada mungkin orang yang seperti itu? Ada, ya. Tetapi yo alangkah lebih baiknya jika Anda tahu bahwa yang namanya hidup sehat itu bisa menyehatkan dirimu dalam jangka waktu yang lama. Penake kan nek urip kuwi sehat kan, ora loro-loronan kan. Masa urip kok disambi loro? Nek urip disambi sugih penak yo ana. Dang, jali dang. Aku nek kelingan wingi ke ngomong dodolna pengajian entuk semeter kurang seperapat, terus kiyaine sing wedi karo bakul asa jumbro kinyo sudah salat banyak gugu ning. Aduh, jan kowe nek ngarang kuwi. Ana-ana cerita. Ana temangsang nang wet gedhang sing singit kowe napa wet gedhang. Ana-ana pancen dang dang. Ah ya. Tapi ora apa-apa ya, dengan kita happy-happy banyak tertawa, itu semua bisa menjadikan sehat jiwa dan raga. Jadi sebenarnya ya, banyak orang yang sekarang ini lebih cenderung untuk banyak makan, makan warna-warni, warna-warna indah, karena varian makanan zaman saiki kuwi gyal wis warna-warna indah. Terutama yang banyak ditawarkan adalah makanan minuman yang manis-manis ditambah dingin-dingin. Makin dingin tentu masuk angin. Nah ya, wayah musim kemarau panjang, singarane ngombe es manis tiada tara, merona-rona gampangnya ya. Inilah yang banyak dijalani oleh orang di saat musim panas nyetet kayak gini ya. Jadi Anda perlu tahu bahwa gaya hidup tidak sehat itu menjadi pemicu utama diabetes tipe 2. Kenapa? Yaitu tadi, karena menyebabkan tubuh itu mengalami resistensi insulin atau ketidakmampuan menggunakan gula darah secara normal. Jadi nek sampean biasa krungu kae insulin kok diabetes. Nah, sebenarnya tubuh itu
orang yang gula darahnya tinggi ya mengalami resistensi insulin atau ketidakmampuan menggunakan gula darah secara normal ya. Jadi Anda perlu tahu kebiasaan gaya hidup tidak sehat yang memicu diabetes ya. Yang pertama adalah pola makan buruk dan tinggi gula. Jadi mengkonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan melampaui batas harian ya. Ini lebih dari setengah on atau 4 sendok makan gula perharinya. Ini pola makannya buruk ya. Kemudian terlalu sering makan karbohidrat olahan seperti nasi putih, roti putih, dan makan cepat saji. Terus kurangnya konsumsi serat, sayur, dan protein yang seimbang. Ini juga menjadi pemicu diabetes di usia muda ya. Kebiasaan gaya hidup sehat tidak sehat yang kedua yang bisa memicu diabetes adalah kurangnya aktivitas fisik ya. Seperti jarang berolahraga atau sedikit bergerak. Ini membuat otot kesulitan menyerap gula darah. Terus aktivitas fisik yang kurang menurunkan sensitivitas insulin dan memicu penambahan berat badan. Nah, ini juga bisa menyebabkan diabetes ya. Yang ketiga adalah obesitas atau berat badan yang berlebihan ya. Jadi penumpukan lemak terutama di sekitar perut itu memicu peradangan kronis sebenarnya. Nah, kondisi ini membuat sel-sel tubuh kebal terhadap kerja hormon insulinnya. Jadi berat badannya berlebihan. Kemudian yang keempat, kehidupan yang tidak sehat selanjutnya adalah stres kronis. Jadi stres yang berlebihan memicu peningkatan hormon kortisol di dalam tubuh Anda. Hormon kortisol yang tinggi secara terus-menerus ini dapat menaikkan dan menyebabkan lonjakan kadar gula darah ya. Penyebab yang kelima adalah pola tidur yang buruk. Jadi kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk ternyata mengganggu metabolisme tubuh. Kebiasaan ini memicu lonjakan gula darah dan menurunkan kemampuan tubuh untuk mengatur glukosanya. Gaya hidup tidak sehat yang keenam adalah merokok dan bahkan konsumsi alkohol berlebihan. Jadi merokok ini meningkatkan resistensi insulin serta merusak pembuluh darah. Alkohol mengandung kalori tinggi yang memicu obesitas atau kegemukan dan membuat kadar gula darah sangat sulit dikendalikan. Ya, jadi begitu gaya hidup yang tidak sehat yang sekarang ini banyak memicu orang terkena diabetes apalagi di usia muda. Kenapa di usia muda layo makanan minuman yang ditawarkan yang dijajakan sekarang ini sangatlah banyak dan beragam. Jadi tinggal kitanya aja pintar-pintar untuk mengelola ya kesehatan kita secara baik lewat makanan dan aktivitas keseharian ya. Mulakno jaga hidupmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya, banyak bergerak, makan banyak buah sayur, makan berimbang gizinya, olahraga yang rutin, minum air putih cukup 2 liter per hari. Jangan stres, jangan lupa bahagia, jangan lupa ngrungokke digoda digoyang dangdut rasika bersama Dila Dilgasro penyiar pujian bangsa didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Monggo Pak ya Sunarto ya, silakan. Seperti itu kurang lebihnya gambarannya. Cuman jika sekarang ini gula darahnya sering tinggi, bismillahirrahmanirrahim, minum Bio 7 dari sekarang. Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, jadi diminum jangka panjang insya Allah aman. Sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum, bisa dioleskan di kulit, bisa diminum juga bisa dari anak kecil ya, usia 1 tahun hingga orang tua sekali. Ini bisa untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Sing paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan KTT di kemasannya. Tulisan KTT itu ada di samping kemasan Bio 7 ya. Terus buat yang suka madu silahkan sekarang, mulai sekarang Anda bisa beralih dengan minum Fitosamadu pahit saja ya. Ini bisa bagus untuk diminum harian, bisa untuk pengobatan juga, terutama untuk Anda yang sering
rematik kebas tebal mati rasa pada kaki dan tangan. Juga mengobati pegel linu pada pinggang, pundak dan punggung untuk asam urat, gula darah, kolesterol, sakit batuk, gejala stroke, juga untuk kesehatan jantung, menghilangkan bau badan juga ya. Satu lagi buat Anda yang sakit di mata. Sekarang sudah ada NetraCare dan Ainucare kapsul untuk kesehatan mata yang bisa Anda pilih untuk menjadi solusi pengobatan yang secara sehat ya. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila sebut saat siaran. Oke ya. Masih bersama Dila Dilgastro, penyiar pujian bangsa. Masih bersama Bio 7 Jamu Tetes Sherbal juga ya. Sekarang tiba saatnya untuk membaca yang sudah SMS. Ya, yang sudah SMS ya. Atau Wawa. Ya, silakan yang ingin bergabung dari sekarang saja. Jangan menunggu nanti. Halo, halo Bandung. Mama Gio hadir Mbak Kaji, panasnya pok-pokan ke. Metu nang warung sedilut, berasane nanas kabeh. Bisa nang kulit celekit-celekit. Ya, celekit-celekit urung adus, coy ma. Coy, misal adus, adus bebek. Aduh, adus ma, nang celekit-celekit. Saya ngomong acara digoda dan ini ternoda lagi Mas Al Mbak Kaji. Oh, saya ngomong oh. Iya ding ya Mas Al sampean. Oh, acara digoda jadi acara ternoda. Cita, ora metu apa Cit? Iya oke, tampakkan pesonamu Cit. Ben mas dakianmu kelepak-kelepak koyo ayam nembeti sembelai kai Cit. Kaji Baim ora tumon iji njahit kelambine sampean cok eh Mbak Kaji patak jalo ora jahit-jahit to. Patak jahit gede dolang ini aku cara dinggo. Aduh biung ya. Dikebut Om Kaji ben duit lanange cair kaya wong sing seneng lanje kae ora urut kowe ya. Oke, Mama Gio, Mbak Titin bakul gorengan. Selamat siang Mbak Dila, siang Mbak Titin. Sampai dodol gorengannya apa mana? Ha? Mbak, tak waduli ke Mbak. Nyong wis suwi ke, ora jengkel karo bojoku. Iki gawe jengkel mana Mbak? Nek kandhane iki ngeweng. Ngewenge ngungkuli bocah cilik. Kandhane kok ya nyong dodol direwangi kaya jaliteng kae. Jaliteng kan selalu nunggoni ibu jaliteng dodol. Ki bojoku ki ora gaweane ki mayengan, ngalor ngidul. Ngomongin kok tak rewangi, tapi ngeweng kasih yo. Lah nek nyong ki daripada gebrek kakean tukaran, syukur tak pak ora ketok Mbak. Lah iki ya Mbak. Malam Jumat, wis roti dodolanku nek malam Jumat ki laris. Malah mayeng delok son horek lagi ge karang kandhani angel nyong jengkel ge tak nengke totok ge aku jengkel apa tetep totok mayeng dong wis mulih Mbak tengah wengi awake ndrodok jarane kaya Pak Semaput-Semaputo les-lesan jarane kaya ambekane Pak Pedot awake gobios keringet atis mengucur di tubuhnya. Bisa telas kebes kasih Mbak. Wah nyong wero bojoku ki lap-lapan kok ya. Mas-mas nang opo sih sampean kuwi? Mbah kedek nyong kuwi leslesan ge. Awet mau ndredeg. Tak kemule jarane sumuk. Tak ombe ni jarane mual. Pak mutah-mutah ngelap-ngelap iki sih Mbak. Iki persis mungkin kaya keadaane sampean tahu-taune kae Mbak. Karang les-lesan. Yo wes sampean ki napa Pak? Tak undangke maane Mbak maane. Mertuamu maane. Mbok simak bae kok maane. Aduh. Oh, Astro. Tundangke simak kok kuwi kok tak tundangke maane. Lama aneh weruh bojoku alias weruh anake kaya kowe malah tangisan tok. Dikatane ora malah tangis-tangisan.
ratine anake Pak mati. Barange jadi pejut-pejute awake, wetenge muni krojok-krojok. Dong dipakani mari Pak Jebul nongleh to tok keplak wis. Ah. Nyone kelingan kuwi sengite pom. Tuasan. Mana itu kok cincin-cincin tak kabari anak les-lesan kok yang bekannya papa jebulnya dipakannya doyan mbak wetengnya ngelih toto tapi kok kayak ponyong I love you mbak I love you bye kono sepot ada urut sampean yo. Eleh, biu kandani ngeweng po. Ayo. Oke. Oke wes, ya yo, ya yo mari. Oke oke ya, Mbak Titin bakul gorengan. Lanjut lanjut lagi. Sopo ge? Dimael yo. Alhamdulillah. Iki mertuaku oleh beras bantuan Bu Kaji Edian. Beras gede. Dongenyong dicek desile jare tergolong wong sugih sih Bu Kaji yoyo kowe. Penting mertua wis oleh. Saiki kuwi ana-ana kaya Pak oleh beras B kon ngecek desil nomor akun KTP kakak segala. Kakak apa kakak sapa Dek? Ambu anyar ate sing basa rek kuwi. Bawane nanas kok kiye mangan asinan buah seger bukan sih? Iya deh, tapi nyurung dodol asinan buah ge. Cuma nek nganggo pelem adas. Ana apa dhe nggomu dhe? Dhe pelem adase napa dhe? Geljos kiringan mangan asinan gaweane wong kae mesti sampean kiringan asinan buahku. Sing saiki mbok ra kantuk. Lagune terserah bukan sih ya, sepatu yang Mbak Heri Mahesa. Heri Mahesa mungku ide. Oke, oke. Preman bojong absen Mbak Kaji. Oke deh, tak kayak ngerti Mbak Kaji yo. Aku mau nang ganggonku temu wong sing mumete saben dino kae sih Mbak Kaji. Temu jali dong ya. Tang jali dong. Temu bakul. ST jumbro sing mi dodol nanggone kiai sing wedi karo bakul ST kae po. Koe koyo ndedhe jane. Aku mau nang gang nggonku temu wong sing mumet saben dina kae sih Mbak Kaji. Numpaki montor sing gawe ndase mumet. Numpak Mario berarti. Tur boncengan karo ibu sih Mbak Kaji po yo. Lah sing dadi aku penasaran. Tur kali ini ibu jali teng glowing sih Mbak Kaji. Emang orang itu tur orang nganggo daster legendaris. Apa kok kali ini ibu jali teng tampil beda sih Mbak Kaji. Ah, dodor entuk semester setengah, wingi entuk semester kurang seberapa ta dua tangga yo. Rong wengi to tho de. Oh, ya bener ah glowing. Oh, ah, coe Pak tuku kilong-kilong sing kuning-kuning ben menyala. Wingi omahe kok kuwi yo. Pak tuku Mas mek menyala. Aduh. Janu-janu mumpung anake ora nang omah, jali denge prasmanan awan-awanan. Ayo wis Pak ora. Pak ora lah, Dek. Ah, wong tak sawang wong loro ne temu aku kuwi. Pernah tersenyum bahagia kaya Mbak Kaji. Ya kok kuwi kudune ra, Dek. Pasangan suami istri itu harusnya seperti itu yo. Ah sampean kuwi ada kaya. Oke deh, masih kita digoda digoyang dangdut rasikan didukung Bio 7 jamu tetes herbal. Kok kalau sakit minum Bio 7 saja. Kalau suka madu silahkan Anda bisa beli fitosamadu pahit ya untuk kesehatan mata atau untuk mengobati keluhan gangguan sakit di mata. Silahkan sekarang sudah ada Ainucare atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila sebut.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi yaitu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Biosaven dari radio. Saya mengusupi Biosaven sudah 5 botol. Begitu minum Biosaven, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Biosaven. Makanya di situ saya langsung beli produk Biosaven dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
5: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
6: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Paringasmo Mbah Sinten.
8: Mbah Mat Ngalim.
7: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi, Mbah?
8: Sriyombo.
7: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
8: 7 sekawan.
7: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
8: Nggih.
7: Ketingal pitung dosa 3,5.
8: Nggih.
7: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
8: Gerai niku tangan kali gulu.
7: Nggih.
8: Kaki ini lu kaku-kaku, kebas nih.
7: Kebas kandil mati rasa.
8: Ini nih, waktu sempat mati.
7: Paling nih. Pun ngunjuk Vitosa.
8: Pun ngunjuk telah sak botol.
7: Tunggal botol, pinten-pinten nih kunjungan.
8: Tangannya kayak kali doso dinten telas.
7: Oh, ngaten nggih.
8: Kali likur dinten benjang Selasa
7: menika. Wah, diitung tenan. Ro likur dina, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon, kersane napa, anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar fitosama tupat panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
8: Insyaallah.
7: Sehat saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
8: Negani putu-putu nggih.
7: Amin Allahumma
8: amin.
7: Nggih, ngunjuke ping 3 nggih, Mbah. Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok,
8: makan.
7: Sehat selalu nggih, Mbah. Ampun kesupen Vito sama Tupait kasiate sundul langit. Sumprit.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
6: Sesarengan kalian Vito sama Madu Pahit.
7: Paring asmo sinten menika, Pak?
8: Kula, Pak Jono.
7: Nggih, yuswanipun pinten?
8: 50 gangsal, Mas.
7: Saking pundi?
8: Saking Jawa Tengah Rembang.
7: Oh, Rembang.
8: Kaliori niku lho.
7: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vito sama Madu Pahit nggih.
8: Nggih, sampun.
7: Gerai napa niku?
8: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
7: Oh, gringgingan ngono.
8: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
7: Lha kok kathah semutin?
8: Lah duh kok tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku lho.
7: Ah, niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
8: Nggih.
7: Sedinten kaping pinten?
8: Niku terose sing sae ping 3.
7: Terus raosipun sak niki pripun?
8: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuat sudone.
7: Oh, alhamdulillah.
8: Nggih, nggih.
7: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
8: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
7: Oh.
8: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
7: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
8: Kula to.
7: Nggih.
8: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
7: Lah napa mboten purun mikir?
8: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
7: Nggih.

0: Bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Ayo, mari-mari yuk. Masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya pastikan selalu untukmu. Untuk senantiasa minum Bio 7 selalu ya. Oke lo, Bio 7 kayak gini. Oh, ini lo tampak depan. Bio 7-nya seperti ini. Siti Alimah. Aku kayak pernah krungu suaramu, Mbak. Nang radio apa ya? Ayo radio apa ya? Ayo. Lagu lu diputer Mbak dia mengkon. Nambah nyetel lagu. Pokoknya di lansiran rong jam lagunya gur papat. Yo, mulanya ada pada request lagu ini yang posing. Asalnya njaluk lagu KB sedangkan 2 jam siaran saya. Lagunya cuma 4. Pembukaan, penutupan, lagi tengah-tengah loro. Rasa kakak. Karena Dila itu penyiar 1-3-4 yang tidak ada duanya. Jadi seje kalau kebanyakan siaran. Penyiar. M. Farius ngeke iso has kayo mbak di legiastro ah. Nyenang ke ya Allah. Sopo ke? Rasenghan radio Arsita po mbak. Duduk Arsita tapi Rasika Pekalongan. Duh, terima kasih Lokman untuk mawarnya. Mama Inka ngguyumu lomba ah gawe candu ah moso ah aje. Aku jadi malu. Hafiz hadir oke. Mas Al hadir siapa ngerti baik. Mas Al kue rendisnya sih ngomong oh, acara digoda jadi acara dinoda. Karang Mas Al cewar kue gawe judul dewe acaranya Dila. Acaranya itu digoda. Digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern kok jadi acara di Nodia ya Mas Al jewer kowe kandake bapak sunat iki kowe. Mbak Dil melu isin pora priye kowe ora ra kenapa harus malu ya entahlah saya tidak. Kalau tanya saya pribadi, enggak. Kowe Mas Al Hadi apa bukan si Embo? Walah yune badila, masyong. Suaramu renyah banget sih Mbak Siti Alima. Ah, terima kasih ya. Nyopak promosi di Jadi jangan lupa. Kalau sakit, bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar aja pengobatannya dengan minum Bio 7. Saya paling penting beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ini GTT ya, tak cedak GTT. Ya, ya jadi harus ada GTT-nya. Tidak ada GTT, tidak usah dibeli. Silakan Anda bisa beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau bisa beli pula di apotik-apotik yang biasa Dila sebutkan. Ngono ya. Buat yang suka madu silakan beli Vitosa Madu Pahit. Mas John, GTT enggak tua-tua apa mbak? Bukan ya. Mas Al wis sunat ambek Dila wis bisa gaya-gaya crito. Etian level up tiba-tiba nostalgia pas dengar suaranya. Oke. Haris, kau sih gawe mangklingi ana Mbak Ayu mu gawe nom sia selalu bukan ji. Amin. Mayor, semamat bukan ji. Metu mana semamat nyong wes kelalen. Aduh. Semamat yo. Habis salam go malak yo bukan sih. Oke ya. Silakan Anda bisa bergabung langsung di radio di Rasika Pekalongan. Anda bisa langsung wah. Di 0856477311 ya ini nomornya nih 0856477311 biyen 2014an gur-krungu suarane tok saiki bisa ruwange oke okay. Roba halo juga ya Mas John nomornya kualik. Mbak Dil, ora kena diwacanya biar berok ora kualik ngarang gue. Aku biar berok ngarang gue. Naswas. Seumur-umur baru sekarang lihat sesosok Mbak Dila. Dulu cuma denger di radio. Mak ya, ikut nomornya jenengan pak. Bukan, ini nomornya Rasika Pekalongan. Bukan ya, ini nomor Rasika Pekalongan. Ya, Mak Iyah ya. Oke ya, Anda bisa bergabung langsung di Radio Rasika Pekalongan di Wawa 0856-4773-1111. Atau bisa SMS ya, di nomor yang sama. Mas Anam, Mbak Dil, Sapore. Oke, Pak John coba. Arep mantau ceritanya jari teng. Iki Mas Charles kok wis ora tau WA yo. Aduh, anel-anel. Kakak Charles, aduh tuh Mas Charles ya. Kakak Charles. Mas John ra usum. Isi. Mas John masih usum semese. Mbak Uni Pespa Bojong hadir. Salam gue Mas Bojo. Gue ditolak karo Kundari Sukoncrong. Sampeyan wong loro kuwi kok ra gelem diajak pit-pitan kuwi. Mosok sih sampeyan kabeh kalah karo bojone juru kunci kuburan sing paling imut, iya kuwi Mbak Mutiara. Lah kan yang ngejot pit ora sayang direwangi cok. Kae Mbak Mutiara bae melu aku pit-pitan tekan kali wadas bae kok kuat. Mosok sampeyan didolak karo Kundari Sukoncrong ra kuat. Awas nih Mbak Arab jahit ora pak mayang-mayang panaso ya mayang-mayang pasti Mbak Uni mek ganti kelir yo gembade kasuwan muga sehat selalu cemungut cemungut dudu semamat yo iki kakak sorda yo mama dilahir lanjut meja bibi kakak sorda bida dari sorda dah semamat dah yo kowe si ora matang mana dah kakak sorda kakak sorda apa nih kakak Charles dah yo oke Ila Arfa Sapuro Indah nitip salam Mbak yo oke layo lanjut lagi. Siang Mbak Dila, Gayatri, Strawberry, Blueberry, Blackberry, Dulberry. Aku Pepi di Pekuncen, absen nggo CAD kabeh. Ya Pep. Alhamdulillah Mbak, keneu dan grimis. Soalnya aku bar Bali dolan setengah hari. Bali ngomah langsung disemprot bojo nang ngarep lawange. Ah kaya grimis rintik-rintik ya. Bojomu berarti muncrat Pep. Aduh. Lah pri, lah bisa grimis rintik-rintik kaya. Sama siang juga Cino Nano ne. Terus Rasi On nang buaran. Cuma absen to ben katok sangar kowe. Karo jare Mbak Dila arep muterke lagu we Ida Laila karo Mus Mulia di sing judule setelah jumpa pertama. Tak jamin apik sih Mbak Dil, mending Pak Koyo Romi dan Julia. Apa ya? Nala saiki ngrungokke Mbak Dila ora nang radio mana WKWK yo. Lokman nek ora Mbak Dila kelingan film Titanic apa bungane. Lok Lokman.

enggak naik mobil bersama aku. Aku yang nyetir, kamu yang goreng tau di belakang. Ah, ngarang otak gue ya. Mayang Sari, walah jebule iki sing ngarani Mbak Dila. Iya, wewer kowe ya. Prege, absen buka aji, ji ora bisa ngrungokke buka aji siaran, marai radione apene mati total. Ah, bisine bisa arek manu buka aji dilane ki mana ki ya. Yo Mayang Sari ya. Salam dari Wonotunggal. Oke. Siaran posi ye, anel-anel. Ya yo, Mayang Sari. Ayo jebule kok mamaku, Masya. Muryono, wong warah. Aduh ya. Guyu mbak nyopak turu mengkuah. Oke, kakak Sordiah metu. Yo, kakak Sordiah siang Mbak Dil. Maaf ya Mbak Dil, jarang metu maklum, wedi ireng sih Mbak Dil. Ah, anak-anak kowe dasar dia. Metu nang radio dina ireng. Angel, ireng kira aku metu nang dalan dia. Dalane sik di Hot Mic. Karang kakak Sordia, kakak Sordia, adik de kakak Charles soan yo. Aduh, wis ra usah matensi lah yo. Comal hadir halo. Oke, Mbak Dila kok saiki ora tahu. Apa iki? Ya, mari ya. Oke, sorte ora tau metu maklum, mesti ireng Mbak Dil. Oke dah. Gel dino iki Mama Dilane manise pol moso. Baju sage benges mahogane aja pokoke. Wah, terima kasih kopi dan mawarnya telur gulung. Bekasi hadir embu ya. Kupu-kupu terima kasih. Ojo pensiun ora apa pensiun ya. Pensiun ki priye? Insya Allah ya. Telur gulung terima kasih ya. Kok pensiun ki priye ora? Ngono isine sepangatane sort ya. Dasar ya. Iki warnane sage bengese mahogani. Aku malah ora paham mahogani nan omon-omon tentang benges. Wingi-wingi aku kongkon Mas Abdul tak kon nukoke benges. Nak karang bengesku ditugeli dijur nang kolah ring anakku anyar. Anakmu tangannya mekanik berarti dah. Lawa benges ditugeli dijur nang kolah ring anakmu sing anyar. Ah, tangannya mekanik apa berarti? Lah mangkle bapakane ya tak kon nukoke. Maneh bener, para bapakane kon luwih dhuwit kok sing ngentek-ngentekke ya. Panjen gawane ulanan ku luwih dhuwit nek wong wedok sing ngentek-ngentekke pancen. Aduh, ati. Lah wong kena iki siaran kok ya. Oh nek ora siaran apa kalongan ala sikan nang endi ngarang maneh iki. Ah. Yo, jadi bapaknya kon nukok ke mana ha? Bali, benges patah enggu. Eh, lah kok warnane violet setengah ireng kae sih Mbak Dila. Karo kone iki priwolan nang kon tuku benges. Aduh. Makasih. Movie ki wingi senan dia, movie ki wingi nanti move. Aku kelalenan ke si move ya. Kau wingi nanti move, oh? Oh, nama Malaysia move, oh? Oke, makasih. Bogor hadir, halo. Aduh, Bekasi kok wes ora tau gawe asinan po. Jembleng idam ke apa, nah seger-seger. Aduh, Kang Suglun, wiro keo. Jawabannya bu, ya orang bu. Kembali ke sorda. Oke, Bali, benges patah anggo. Eh lah, kok warnane kuwi piyolet setengah ireng kae sih Mbak Dil? Ha, tak takoni ya. Iki tuku benges ki nomor piro yang? Nomor 39. Abang kowe erak kondo tuku bengese nomor piro? Karang kilingane nomor sandalmu ya aku tiru nomor sandal mangli.
Seneng ora seneng ya tak anggo Mbak Adil lah bengese. Piolet setengah ireng. Gel nek ngilu. Kelingane Mas cah ireng jaman melu. Gran. Kelingane Mas Black Bo. Yo. Kowe iki priye? Lawang. Tuku penges mana aku tuku penges. Lah penges kan tuku dhewe dicacang. Awala nang kok kon mangka tuku penges. Yo salahmu ah. Untung ora tukoke sing we areng nomor 35. Nomor 39. Nomor sandal nggo tuku nomor penges. Yo seneng ora seneng dinggo penges. Piolet setengah ireng gel. Nek ngilo kilingan Mas Jaireng jaman melu gron. Jaman melu gron kondisi ge peteng. Pantek biasa. Aduh, isi 5% aku mana ge. Aku masih sumuk, asene piro silek. Seo. Biasa 23 maning seo arep pangan dun-dun ki ase tuing. Tuing. Tuing. Kalau saya siaran nak karo ngedon-ngedon ke AC. Aneh-aneh. Ya. Ananta salon. Aduh, ya dah. Oh, kowe niki priye? Nggih sok meneh nek tuku benges aja bojomu mucul ketok tok. Angel. Aduh. Oke dah, karang kowe dah, yo salah yo. Ati sepok mbak ora sumuk ya, kime atis ra. Oke dah, ho, separa, badi-badi bengesmu nyejeni dah. Piolet setengah ireng, iki sok anu sih ngetren muka tahun 2027. Aduh, kesari penupin nak kerajaan bambu. Kuwi juga aji, hawa senajan nanas, tapi yang ini atis aku yo nyongor agus. Dadi akeh wong do meriang rapopo. Meriang, bismillahirrahmanirrahim, minum Bio7 saja. Dengan minum Bio7 itu untuk gejala meriang flu, insya Allah cocok ya. Wah, rezeki anak soleh. Yo, tapi nyong orang dungo ke wong-wong men do meriang ta. Tapi nyong dungane wong-wong ki men do nelponi nyong ranju kasih yo. Eh dungake ke tukang pijet dungane. Tukang pijet dungane wong-wong mek do nelponi mek do pijet kok ki bagus. Aduh, se iso biluk-biluk. Aduh. Kowe ndongone wong-wong ki mek do nelpon, kowe lha nek wong nelpon terus kowe ora kobliran kowe, temangsang ndur montor maneh kowe. Bengi be aku tugas, bali jam 1 sing juga ji beres ah. Dong tekan ngomah jrok, ana wong nelpon maneh. Tapi aku kondo ah. Ngesuk maneh, Bos. Iki wayahe istirahat karo Pak mbukai amplop napa, Bos? Iya kak kuih ya bener lah karo pambuka yang nopo. Juga aja setiap aku bali tekan ngomah mesti ring tak tuju siji nyong mesti kilingan pak ringe hong nam sin juga aja. Aduh bardek hong nam aku turu sedih lu ta. Wah turu kok ngimpi ini aneh ngimpi temune wong apalah wong kai. Tak kok jalan menuju ke lapangan di mana ya? Tapi kalau tak kok puanggo bahasa Arab ya aku nih mending bingung. Bingung ke mereka sih juga sih yo. Tak kok i kok iya juga sih. Aduh, nyora paham. Prege. Aku tak kok apa bahasa Arabe ngedo bocah cilik alias bayi. Wong ora warham sih juga sih. Terus aku kondoa bahasane Arab ngledo bocah cilik kuwi ci lu ba kok kuwi ayo arep-arep jare wonge kalang bocah gemblong kok tak jawab pa anak iki udu gemblong atapi ora urut gemblong gemblong apa gemblong enggak tahu tok Gus. Oke deh terima kasih ya.
Untuk Gus Arifin Upin. Lah iya njaluk njaluk. Tak lanjut lagi. Yo. Dari Kakang Prabu Gandulor. Sampean ora tahu dodol asinan buah ki. Duite wis akeh Pak Bukaji. Alhamdulillah sapa Bu. Kandane dudu masalah kuwi. Aku pak dodol asinan buah aku ya ora ana sing ngrewangi. Aku niki kesel ya. Ketoke kan kowe tuku asinan buahku ki semono ya. Ketoke hal yang sederhana. Tapi gawene kuwi likrik butuh perjuangan dan doa. Ya. Ya, karena Dila nek motong-motong buah itu juga ya sing estetik ngono lho ya. Biar dilihat itu indah dimakan apalagi ngono Bu. Aku urung nemu wong sing krewangi sarapas. Aku sih pak dodolan asinan buah, mau urung ana sing krewangi toto, kandane nyong wis renggone toko kulkas sing gedhi kok sak sawang-sawang kulkas gedhi tak jelekke nang omah. Kuwi kamot asinan buah berapa biji yuk ya? Vida. Jadi Bu, nyong ki wis renggone toko kulkas. Wes tak delok, kulkase gedhi kuwi sedang pira nek nyong gawe asinan buah. Lah mung siji sing pak ngrewangi gawe kuwi urung ana tenaga kerjane. Dan Dila tidak bisa tenaga kerjane sembarangan, harus dia yang betul-betul rapi, rajin. Ngono Bu. Seprono-seprene kan fuanas terus. Jiane mangan asinan kan suweger. Apa dino Senin tuku nang dalan rasane kurang seger. Ya kurang seger enak wenyong mesti kan. Saya itu membikinnya asinan buat dengan cinta. Cinta. Kowe tuku nang sing nang pinggir dalan asinan buah beda karo weku. Pasti beda. Ya. Seje turnamen ya, kowe tuku apalah dino Senin tuku nang dalan rasane kurang seger. Ya kurang seger. Pas tuku iji anyes. Dong tak lebokke jok tekan ngoma dadi anget to. Mangan asinan kaya mangan bakso. Aduh. Seje masih seje. Ya banyak orang yang ketika beli asinan buah di tempatnya Dila itu pada takon, gawene mana kapan, Mbak? Yo kan, dah takon kan. Lah mung kuwi mau. Nanti wis pokoke nek nyepak dodol meneng kok tak iklanke. Pokoke saya masih bercita-cita bisa pak dodol asinan buah maneh tur sing lebih banyak jumlahnya ya. Ini masih terkendala tenaga kerja saja. Terima kasih untukmu dan semuanya saja masih kita digoda digoyang dangdut rasikan didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Jangan lupa ya bismillah. Kalau sakit minum Bio 7 saja dari sekarang. Kalau suka madu silakan Anda bisa mulai beralih beli Vitosa madu saja, rasanya enak, buat kesehatan juga bagus ya. Untuk yang terkendala punya gangguan sakit ya di mata, silakan Anda bisa ikhtiar minum Netracare dan Indocare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan, di Kemon tanda kasih tanda cinta sebenarnya.

0: Performa dokter kesiapan.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15

0: 15 menit terasa, mulai 15 menit, kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Sudah boleh kembali.
0: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam
3: sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Njenyun sewu kalian Bu Sinten?
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolo Tundo Semangu.
4: Jolo Tundo
5: Semangu.
4: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih?
5: Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: Saking radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih?
5: Nggih, dengkul iki
4: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan nggih.
5: Sampun.
4: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
5: 3.
4: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin nggih.
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate.
6: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
7: 60.
6: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
7: Kula RT Sekawan, RW 10 ya, Desa Bendoroku.
6: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
7: Pengaturan punggung dari sukunya
6: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
7: 3 tahun.
6: Selama 3 tahun, jangan merasakan punggung mboten sekecot dan geringan, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7, itu ceritanya pripun? Nonton, milenging radio, terus jajal, nyoba, nonton, nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasane sekeco.
7: Sekecane niku astanis
6: sedasa 10 botol jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
7: Botol ke-5.
6: Botol ke-5 lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti ya? Iya. Terus, pokok lagi ngitung butuh sakeh juga ya. 20 botol. Tapi duit kena digulai nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun monggo.
7: Sederek-sederek pulau yang kata keluhan mawon minum jamu, pulau minum jamu apa Bio 7 ya alhamdulillah kata keluhan pengaturan
6: bermirin nampak sulit
7: nggih sulit banget.
6: Jadi sebelum minum Bio 7 nampak itu kesulitan saat menikah pun sepecah. Dan nggih. Ngoten mawon, Bu. Cukup. Nggih. Terima kasih para pendengar.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7.

0: dari radio saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7 saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Update.
2: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Taring asma sinten?
4: Bang Edo.
3: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
4: Saking Lasem.
3: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten nggih?
4: 43.
3: 43 taun jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
4: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
3: Ini berapa tahun menika nggih?
4: Hampir 2 tahun ya.
3: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
4: Iya, sesak. Napas sesak.
3: Tekane sesak
4: iya. Terus aktivitas enggak bisa, pokoknya enggak bisa semua tuh.
3: Nggih.
4: Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
3: Oh, ngaten ngunjuke sinten kaping pinten?
4: 3 kali.
3: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
4: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
3: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
4: alhamdulillah.
3: Ada obat dokter enggak yang diminum?
4: Enggak ada, enggak ada.
3: Hanya Vitosa
4: Madupahit. Hanya Vitosa aja.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Amin, amin, Gih. Amin.
3: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
4: Oh iya, gitu.
3: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
4: Iya, itu oh, betul sekali.
3: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
4: Alhamdulillah ada.
3: Hubungan suami istri semakin
4: ya greng.
3: Alhamdulillah. Matur nuwun.
4: Matur
3: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah
4: iya.
3: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa Mas monggo.
4: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat ngoten nggih. Amin amin amin.
3: Amin amin. Matur nuwun.
4: Sami sami.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetel serbala modern ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sakit minum Bio 7 saja seperti ini ya. Bio 7 jamu tetes herbal sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, bisa diminum anak kecil hingga orang tua sekali. Tidak mengandung bahan kimia obat, jadi diminum jangka panjang dan lama, insya Allah tidak masalah. Ya, Pekalongan viral Mbak Dila, opo viral priye, sing viral aku po, bedek Mbak Dila. Apa yo, Pekalongan viral, kenapa bisa viral, apanya? Aslinya Dila lagi juga tidak nonton TV ya, dia ngerti ya. Aku sibuk dengan diriku sendiri, jadi tidak peduli dengan keadaan sekitar rumah di luar sana ngono ya. Net distro jek zamane aku cilik nganti saiki tuwa bareng. Wes mah dikongkon tuku soto nggo Harmonis Tercinta Edian padene milih. Oke, dari Dolawi Seragi. Selamat sore Mbak Dila. Aku apa cerita oleh pora Mbak Dila. Oleh ha. Ceritane kuwi jaman aku isih urip nang kontrakan Mbak Dila. Sing arane omah kontrakan kuwi sempit sih Mbak Dila. Ceritane kuwi aku isih salat asar nang omah Mbak Dila. Isih takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba datanglah seekor kucing, sedangkan di samping aku lagi salat ono sepiring iwak ayam. Heh, kowe nek iwak-iwak bae nek ayam-ayam bae ngopo dadi iwak ayam? Wong kalungan nek ngomong ayam dadi iwak ayam, ngomong daging iwak juga. Nek jarene iwak ya ikan no selo. Di samping aku lagi salat ono sepiring iwak ayam, tempe goreng dan sebagainya. Aku bingung Mbak Dila, priye carane ngusir kucing mau ben ora mangan iwak, tapi ben salate ora batal. Kowe pikirane wis muter-muter diputer-puter kesehatan wadine. Ayo kucing ora mangan iwak ayammu kan. Selot cuwi kucinge selot pedek. Aku bingung sih Mbak Dila, tapi akhirnya aku duwe solusi. Alhamdulillah. Kucing yang pelayu sih Mbak Dila. Terima kasih pria yang maksudnya. Yo, diwocoknya surat Al-Ikhlas. Kok gue itu kan wocok surat Al-Ikhlas seru. Ya, kul wallahu ahad. Gue seru. Member gue dul. Jangankan gue sholat di sampingnya aja. Tak cerita nih. Dila pernah siaran sahur. Ya, siaran sahur itu kan siaran sambil gugah wong sahur sambil kudu sahur dhewe, ya kan? Itu Dila pernah. Dek ngomah Dila sangu ayam goreng gulauk sama sangu sayur apa Dila kelalen. Ya, jadi kan Dila sahur itu kan ngenteni sholat, ngenteni lagu karo iklan, ya. Nah, kuwi ketika saya itu makannya sahur durung entek isine durung tak tapi wis tak buka totok iklane entek soalnya sponsor kan iklannya tidak banyak. Jadi kan sponsor kan aku ndak bisa berlama-lama ge. Yo isine wis tak gelar nyong wis gawe teh hangat, sego wis tak cepake nang piring, ayam goreng karo sayur wis tak jelehke nang meja ge. Aku mlebu siaran maneh ra dhewe ana siaran sahur sendirian yo. Tak taruh di meja. Jadi nah, ruang siaran kok iki, nah, ruang siaran kan tertutup ya. Tapi kan ngarepe kocok kabeh. Jadi kan aku weruh aku kuwi. Tak selekne aja kok iya dilala iku ana kucing mlebu padahal perasaan ki sepi nyenyet kok tak tutup kabeh lawang itu. Lah kok iya ana kucing mlebu wis munggah meja ndelok ayamku. Aku siaran nganggo kode-kode. Aku nih siaran kadang gusa-gusa kucing. Tapi kucingnya paham mau manggil lungo. Nek kucingnya ora paham ditotol-totol. Nyocok sih dosa ure sego karo sayur totol. Orang ada proteinnya. Aduh. Aku nih kelingan ku biar gugu kodol. Mending kowe sholat na jejere. Bisa membatal ke sholat. Bisa membalani mana. Aduh. Nasi nyolok cinta berawan. Oke. Dedolah absen maneh. Pancen sampean kuwi is gembes Mbak Kaji. Lah dodolan asinan nang pertemuan hurung ana 5 menit lodes laris manis. Lah mik sing tak nggo alo-alo dijaluk otok nggo pengumuman. Ayo ayo sapa sing pesen asinan merapat. Eh lah kok kemrubut akune dilupakan. Dong kraya asinan kabeh. Akune yo mbaten rakae Mbak Kaji koyone omongane ana upase. Sekali ngucap ku langsung cus. Alhamdulillah deh. Ya alhamdulillah antek ngono kan jarang-jarang sing kok video. Dakian semenjak ngefans kamu Dil, aku sentek radio papa si Dil, ono sing konslet panasan radio ne. Boyo yen. Ase penting kowe aja konslet berayat. Iya. Arsyalan, Bani seneng ngrungokke suarane Badil ayo. Yan dakian. Aku yang kerungoknya nyong ngefans karo nyong ngantek radio papat. Si penting kuenya aja konslet, ono sing konslet panasan ya. Halo dari Nduwet Pekalongan. Terima kasih ya. Kakak Prabu orangnya dodol bio kaya bakul bakso sing ora gering kae. Lah kowe jengkelan. Ono-ono kae. Kandani kan aku panjen nyoki niat dodol. Tapi semengko sih Bu, kok aja ngoneke nyong ora niat dodol kaya bakul es sing ora gering kae. Bakul bakso sing mambure brambang kok. Ah kono. Yo yo ya yo. Chandra Randu Mukti Waren. Sampeyan nek arep dodol asinan buah mana gari Citapu okon krewangi sih Mbak. Cita duwe salah no. Dia kadang-kadang juga nyanyi ngarang kowe. Mesti tambah laris Chandra. Kae cita nopo sisan kon nebasi buah kadek wititane. Kae pinter meneh. Kowe Pondra. Pak Dedolah weruh jalideng pijaran mikirke prasmanan awan-awanan. Lah jali deng nek prasmanan bengi-bengi. Orang mesti lego deh. Apa nek dodol baline subuh lempo yo salegone ra yo pare. Sangertinan kowe. Angel-angel. Arta Putra, halo. Halo. Kakak Sordia. Prege. Kalen aku panjaluk Sukardi, pokok kudu Sukardi. Lagune jenenge Sukardi. Sukardi cari masa. Sukardi. Aduh, Mediana. Makene aku nek iki ana tak uduhke sampeyan Mbak Dil. Jare penasaran Dila kuwi wonge kaya ngopo? Lah pre Pak Gowo, HP-ne Pak Gowo ring kuburan. Mediana. Aduh. Ana-ana kowe dewa cegalung wetan. Absen nembe bisa wawa wingi-wingi nek error ora kena dibuka, sing penting dewa ote ora error. Yo yo de. Oke. Anak manis. Jare Pak direwangi Kakak Charles karo Adik Yikin. Adik Yikin karo Kakak Charles kon direwangi kowe besel. Sing nguber si Mbak Chandra. Aduh. Hanung nang jetak kidul Bekaji hadir. Oke. Kakang Prabu, ojo Cita sing dadi asisten Bekaji. Cita selain nang salon Dubai, dadi bang plecit tok ya, soalnya sobone nang dalan. Aduh, Mbak Jawa. Mbak Joyo terima kasih. Untuk mawarnya. Mbak Dil suaranya di ambien renyak. Imangannya apa? Kok ngangani yomannya segoa? Podo kaya kue. Anak imangannya suket. Nggak orang sondong. Ini mbak. Aduh. Kaku mana kaya. Jangan siaran kaya seket-seket baik. Nava. Info locker di. Laduh di orang ngerti. Nek jariku kaya. Jangan mencari kerja tapi menciptakan peluang pekerjaan sendiri deh ya. Tak ceritane iki belum lama ini dilangu mbahke bed ki kasur ya karo sofa ya. Sofa set bed alias kasur loro ngerti bayare piro? Bayare 1.165.000 apa 1.065.000? aku yo larang temen kok aku yo. Ah, padahal berarti ki wong karang ora bet anyar ki didol ki juga wonge kon nuku 500.000 urung mesen lemah yo. Angka sing ngumbake 400.000. Lah syukur menciptakan peluang pekerjaan sendiri. Ngono ya. Kan lebih enak ngono ya, jadi wong sregep. Kan dilawas sergap yang mendatangkan fulus akhirnya. Ngono ya. Oke, dari Mbak Tang. Audi, oke. Kaku Mbak, seko tuku mana Mbak? WKW kak yoyo. Yora, maksudnya menciptakan peluang pekerjaan sendiri. Kak, kok ya gue saripin? Nah, mijet-mijet pak. Wah, yo, anak ngomong buka amplop kok ya bar nyunat ke. Nah ya wala cara aku mending sing nyuci kon bayar bae. Lah wong dicuci tok buat. Ah, notane mengko dihubungi dari Jakarta. Jakarta nelpon bayare 1.165.000 apa 1.65 ngono lho ya. Ah, waduh tak seneni Mang Leo. Aduh. Jari teng. Ambo. Nggo turu kowe Bu Andre. Timbang nganggur, tur kena gumpetan ben kowe aja kakek.

Dan kambruan adik terus. Krengo Andrea. Kayak kelas mombo gua turu ke Andrea. Timbang nganggur terkena gometan kowe ben aja kakean kambruan. Adik terus mletet teng yo. Aduh, kaku-kaku. Aduh, Bieng. Krungu prak Andrea. Kowe sing nganggur metan kulkas bae daripada kambruan adek kowe gepeng kowe. Gisel aja cita. Cita senenge ngumpul ana mburi. Andrea Gisel nyengenyiske. Oh, prege. Temane tumun nginep damparan po. Aduh, angel-angel. Ya yo. Poke nafa. Alhamdulillah ya pertanyaanmu. Iki nggo gawe kakak Sordi aku njaluk lagu Sukardi pirang menit sih Sukardine. Sukardine 4 menit. Iki 53 53 tambah 4 57 ya. Asare kok 54 ngarang mana guys. Wes asar ya, pasar ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Salam sehat bersama Bio7 Pendira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Janji pengembang perumahan Bandar Jawa Village Permai Ungaran Barat Kabupaten Semarang untuk mengembalikan uang konsumen hingga kini belum terrealisasi. Padahal dalam audiensi dengan Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Juli lalu, pengembang menjanjikan refund dilakukan bertahap hingga akhir September ini. Koordinator kelompok korban Matius Dwi Rubianto bilang, hingga pertengahan September belum ada pembayaran yang diterima para korban. Matius mengaku telah membayar sekitar 148 juta rupiah untuk pembelian rumah, namun hingga kini tidak ada wujud rumah yang dijanjikan. Dalam audiensi terungkap perumahan tersebut belum menyelesaikan seluruh perizinannya.
2: Kami sudah melakukan audiensi di DPRD. Itu di audiensi dari developer Pak Eko Prasetyo Daryanto, dia siap membayar pengembalian uang ke konsumen. Itu 3 tahap, akhir Juli, akhir Agustus, akhir September. Setelah itu dibayarkan, baru dia akan mengurus perizinan. Nah, sampai saat ini, sejak audiensi berjalan selesai kemarin, itu belum ada pembayaran sama sekali, Pak. Seperti itu. Ya, kami menuntut karena dari audiensi DPRD kemarin ada terungkap fakta bahwa memang rumah itu tidak ada izinnya, Pak.
1: Sebelumnya para korban juga menempuh mediasi melalui kepolisian, namun belum menemukan penyelesaian. Sedikitnya 17 korban telah mengajukan audiensi dengan total kerugian yang terdata sekitar 1,4 miliar rupiah. Sementara itu pengembang menyatakan tetap berkomitmen mengembalikan dana konsumen dengan total refund diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Warga Gunung Padi Kota Semarang HSN 53 tahun kehilangan 123 juta rupiah setelah menjadi korban penipuan modus pengganda uang. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena mengatakan dua pelaku berhasil ditangkap di Magetan, Jawa Timur. Kasus bermula saat

0: Korban melihat tawaran jasa penggandaan uang di Facebook. Korban kemudian bertemu pelaku di hotel dan dijanjikan uangnya bisa berlipat. Korban membawa 125 juta rupiah, lalu menyerahkan 123 juta rupiah kepada pelaku. Korban dan istrinya kemudian diminta menunggu di ATM dengan alasan syarat ritual. Saat kembali ke hotel, uang 123 juta rupiah, jam tangan dan dua telepon seluler sudah raib. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rassica FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager,

0: Tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Pekalongan meminta Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC dievaluasi menyeluruh. Permintaan ini muncul setelah salah satu penampilan dalam karnaval yang bertepatan dengan rangkaian Maulid Nabi disorot karena diduga menampilkan unsur ritual satanik. Ketua MUI Kabupaten Pekalongan, Kiai Haji Tajuddin Soleh menegaskan unsur satanisme dan penyerupaannya bertentangan dengan ajaran agama. MUI juga meminta pemerintah daerah dan kepolisian memperketat perizinan serta pengawasan kegiatan yang mengundang keramaian. Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Tengah, Kiai Haji Daroji, mengingatkan peringatan Maulid Nabi sebaiknya diisi dengan kegiatan positif seperti ceramah dan solawat. Polemik atraksi yang dikaitkan dengan ritual satanik dalam Simpang Kulon Night Carnival Pekalongan ternyata berawal dari konsep yang ditiru dari sejumlah pertunjukan di daerah lain. Ketua Kontingen Simpang Kulon Gang 1 Muhammad Akid mengakui mereka menyewa dan mengadaptasi kostum serta konsep pertunjukan yang dilihat dari Malang, Magelang, dan YouTube. Akhid mengaku kontingennya kurang literasi dan tidak memahami makna simbol yang digunakan. Atraksi itu hanya bersifat teatrikal. Akhid menyatakan menyesal dan meminta maaf atas penampilan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sementara itu, Pemkab Pekalongan akan berkoordinasi dengan panitia untuk melakukan antisipasi dan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Selamat pagi, Ibu.
5: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih segar.

0: kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 Herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
1: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Diana, pujaanku, di seluruh penjuru dunia ini, rasanya tak pernah ada wanita secantik wajah.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

0: Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.
1: Imunisasi, imunisasi, anak sehat, anak kuat.
2: Imunisasi.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metu?
6: Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Sosial Kota Semarang mencatat sekitar 300 warga setiap bulan mengajukan pembaruan data kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi mengaku, sebagian besar warga berharap hasil pembaruan data membuat mereka masuk desil 1 hingga desil 4, yang menjadi sasaran sejumlah program bantuan sosial. Agus menjelaskan pengajuan dimulai dari RT dan RW, kemudian diverifikasi lurah bersama tokoh masyarakat sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Namun perubahan desil tidak otomatis membuat warga menerima bansos. Penentuan desil dilakukan berdasarkan 39 variabel kondisi sosial ekonomi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, hingga penggunaan listrik. Data tersebut diperbarui secara berkala dan dapat berubah sesuai kondisi sosial ekonomi warga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta pemerintah pusat melimpahkan kewenangan perizinan berbasis resiko kepada pemerintah provinsi. Usulan ini disampaikan untuk mempercepat pembangunan 12 kawasan industri yang disiapkan Jawa Tengah sebagai penggerak dan pertumbuhan ekonomi baru. Lutfi menilai perizinan yang masih terpusat di pemerintah pusat menjadi salah satu kendala percepatan pembangunan kawasan industri. Meski mendorong investasi, Lutfi menegaskan lahan pertanian dan sawah yang dilindungi tetap harus dipertahankan. Luas lahan pertanian Jawa Tengah saat ini sekitar 1,5 juta hektar, dengan produksi gabah kering giling tahun 2025 hampir 11 juta ton. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi.

0: konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
2: Saatnya salat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Maratus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Maratus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
6: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
5: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: BPBD Kota Salat menyusul cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Salatiga Sutarto mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah titik rawan puting beliung berdasarkan pengalaman bencana beberapa tahun terakhir. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD menggelar pengembangan kapasitas tim reaksi cepat atau TRC bencana multisektor. Sutarto menyebut TRC dipersiapkan tidak hanya untuk merespon bencana, tetapi juga memperkuat asesmen, koordinasi, komunikasi, dan mobilisasi sumber daya. Sementara itu, Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menyebut kesiapsiagaan diuji melalui gladi ruang atau tabletop exercise agar penanganan bencana berjalan cepat dan efektif. Kebakaran bus tunas muda di ruas tol Batang menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

0: Yusuf menyoroti pentingnya kelengkapan keselamatan serta pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan untuk perjalanan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Batang Agung Widodo mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi untuk bernomor polisi AE7067 UKI itu terbakar di KM 350 Tol Batang Minggu dini hari dan 15 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Dari sisi administrasi, bus tersebut tercatat masih memiliki KIR yang berlaku hingga 9 Oktober 2026. Namun Disub belum dapat memastikan kondisi perlengkapan keselamatan bus karena kendaraan telah habis terbakar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Tap Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: dengerin baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, NFM.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya.
2: Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

إياك نعبد وإياك نستعين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Kok timai dewe lah rewangi renti mbak?
9: Mbak Siti pok?
8: Iya mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah loro apa sih?
9: Loro tumor mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis,

0: asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Janji pengembang perumahan Bandar Jawa Village Permai Ungaran Barat Kabupaten Semarang untuk mengembalikan uang konsumen hingga kini belum terrealisasi. Padahal dalam audiensi dengan Komisi C DPRD Kabupaten Semarang Juli lalu, pengembang menjanjikan refund dilakukan bertahap hingga akhir September ini. Koordinator kelompok korban Matius Dwi Rubianto bilang, hingga pertengahan September belum ada pembayaran yang diterima para korban. Matius mengaku telah membayar sekitar 148 juta rupiah untuk pembelian rumah, namun hingga kini tidak ada wujud rumah yang dijanjikan. Dalam audiensi terungkap perumahan tersebut belum menyelesaikan seluruh perizinannya.
2: Kami sudah melakukan audiensi di DPRD. Itu di audiensi dari developer Pak Eko Prasetyo Daryanto, dia siap membayar pengembalian uang ke konsumen. Itu tiga tahap, akhir Juli, akhir Agustus, akhir September. Setelah itu dibayarkan, baru dia akan mengurus perizinan. Nah, sampai saat ini, sejak audiensi berjalan selesai kemarin, itu belum ada pembayaran sama sekali, Pak. Seperti itu. Ya, kami menuntut karena dari audiensi DPRD kemarin ada terungkap fakta bahwa memang rumah itu tidak ada izinnya, Pak.
1: Sebelumnya para korban juga menempuh mediasi melalui kepolisian, namun belum menemukan penyelesaian. Sedikitnya 17 korban telah mengajukan audiensi dengan total kerugian yang terdata sekitar 1,4 miliar rupiah. Sementara itu pengembang menyatakan tetap berkomitmen mengembalikan dana konsumen dengan total refund diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Warga Gunung Padi Kota Semarang HSN 53 tahun kehilangan 123 juta rupiah setelah menjadi korban penipuan modus pengganda uang. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena mengatakan, dua pelaku berhasil ditangkap di Magetan, Jawa Timur. Kasus bermula saat korban melihat tawaran jasa penggandaan uang di Facebook. Korban kemudian bertemu pelaku di hotel dan dijanjikan uangnya bisa berlipat. Korban membawa 125 juta rupiah, lalu menyerahkan 123 juta rupiah kepada pelaku. Korban dan istrinya kemudian diminta menunggu di ATM dengan alasan syarat ritual. Saat kembali ke hotel, uang 123 juta rupiah, jam tangan dan dua telepon seluler sudah raib. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.